menjadi gunungan tumpeng yang menarik perhatian masyarakat luas. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Ya wonten bakul sayur saking Darboy Gang kalian Arlida Putri nggih sahabat budaya, jadi pembuka kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk edisi akhir pekan hari Sabtu 15 Agustus 2026. Lagu yang baru saja dirilis ini juga sudah menjadi daya tarik penikmat musik nggih yang ada di Indonesia. Informasi seni dan budaya seputar kota Semarang kami hadirkan dalam Ragam Semarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu sahabat budaya yang ingin berbagi atensi di pagi hari ini 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Buddha, untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau berencana menghabiskan waktu liburan akhir pekan di daerah pesisir, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Herbuana, monggo silakan.
2: Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut diharapkan untuk selalu waspada. Informasi selanjutnya kami sampaikan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini 15 Agustus 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi akan terjadi hari ini 15 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 11 siang nanti. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara serta Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah barat laut ke utara dengan kecepatan 2 hingga 11 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 15 Agustus 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,4 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pada hari ini 15 Agustus 2026 pukul 10 pagi dengan ketinggian 0,9 meter. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan. Selalu update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Herbuana.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Bagaimana menghapus stigma negatif tentang disabilitas? Berikut pernyataan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa, Alvina.
1: Kalau mindset saya itu, disabilitas itu bukan kekurangan sesuatu, justru kelebihan sesuatu. Dari apa? Sabar. Mereka tuh justru lebih sabar dari kita, enggak sih? Kayak dia menerima hidupnya, dia menjalankan apa yang dia miliki seadanya dia, gitu. Dan ya itu yang memang perlu kita apa ya, kampanyekan. Betul. Ke anak muda terutama untuk tidak menjudge, menyudutkan bahwa lah kamu tuh ada keterbatasan untuk ini. Oke, mungkin mereka beberapa memiliki keterbatasan yang belum bisa kita jadikan satu arahan yang kamu harus ikut ini, bukan. Tapi justru itu kita, oh karena mereka terbatas dan aku bisa untuk melengkapi. Jadi apa salahnya untuk kita mengajak berkolaborasi, kayak gitu sih. Jadi kayak ayo teman-teman, ini sekalian mengkampanyekan bahwa disabilitas juga makhluk Tuhan yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dari sisi religiusitas misalnya, mereka juga memiliki kepemahaman tentang ibadah, tentang apa ya, berkegiatan dengan hablum minallah hablum minannas, kayak gitu. Nah itu kayak ya jangan lagi lah buat untuk ya kamu nggak selevel sama kita, apalagi seperti itu sih. Betul. Jangan banget gitu.
2: Kita Indonesia.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Kemeriahan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia ternyata tidak hanya di kalangan umum ya, atau di kalangan masyarakat. Suasana berbeda ini juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang dalam menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 31 warga binaan menunjukkan bakat bernyanyi dalam lomba karaoke bertajuk Kedung Panes Got Talent yang digelar di Aula Kunjungan Lapas Semarang pada Kamis 13 Agustus 2026. Lomba tersebut merupakan atau menjadi salah satu kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan ruang warga binaan untuk menyalurkan minat dan bakat secara positif. Para peserta tampil di hadapan dewan juri dengan membawakan lagu pilihan masing-masing. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari Dr. Gigi Bowo, Dr. Adi, Ahmad Syaifuddin, Dena, dan juga Boni Ruben, serta sejumlah mahasiswi magang yang turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tentu ini menjadi hal yang positif guys, sahabat budaya, yang dilakukan Lapas Kelas 1 Semarang yang mengadakan lomba menyanyi dengan judul Kedung Panes Got Talent. Ini tentu nanti akan memberikan semangat tersendiri untuk warga binaan. Para peserta dinilai berdasarkan 3 aspek utama, yakni vokal, teknik, dan juga penampilan atau performance. Setelah melalui proses penjurian, 5 peserta berhasil melaju ke babak final dan akan dipilih 1 pemenang untuk finalis terbaik. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari mengapresiasi antusiasme warga binaan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan seni dapat menjadi sarana positif untuk membangun kepercayaan diri sekaligus mengembangkan potensi warga binaan. Ia menambahkan kegiatan seni dan kreativitas merupakan bagian dari upaya menciptakan suasana pembinaan yang lebih humanis dan produktif di dalam lapas.

Sahabat budaya, dalam khasanah kuliner Nusantara, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ketan. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan teksturnya yang lengket, ketan menyimpan filosofi yang sangat indah tentang kemanusiaan. Sahabat budaya, secara etimologi, kata ketan dipercaya berasal dari bahasa Jawa, keraketan, yang artinya merekatkan ikatan. Filosofi utamanya adalah sebuah simbol kebersamaan, persaudaraan yang erat, serta keharmonisan hidup. Teksturnya yang lengket dan pliket dimaknai sebagai doa dan harapan agar hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan, selalu rekat, rukun, dan tidak mudah terpisahkan oleh badai kehidupan. Dalam tradisi ruahan, sajian ketan putih yang bersih melambangkan kesucian hati dan niat baik manusia saat memohon ampunan kepada Sang Pencipta dan sesama. Dalam upacara pernikahan, ketan menjadi simbol harapan agar kedua mempelai selalu lengket dan harmonis, mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan langgeng hingga hari tua. Dalam kirab budaya seperti Malam Satu Suro, perpaduan antara ketan hitam dan ketan putih melambangkan keseimbangan hidup atau loroning atunggil, di mana ketan putih adalah simbol kesucian tekad. Ketan hitam adalah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi gelap terangnya kehidupan. Dalam tradisi budaya kita, ketan hampir tidak pernah absen dalam berbagai acara penting karena memiliki perlambang yang sangat mendalam. Dari sepiring ketan yang bersahaja, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini akan terasa indah dan tenteram jika kita mampu terus merekatkan tali persaudaraan dengan dasar hati yang suci dan bijaksana. Tetap rekatkan kebersamaan dan salam budaya. Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Lumpia atau Lumpia sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Penamaan Lumpia atau Lumpia berasal dari dialek Hokkien. Lun atau Lum berarti lunak dan Pia artinya kue. Makanan khas kota Semarang ini hadir pertama kali pada abad ke-19 dan merupakan salah satu perpaduan budaya asli Tionghoa, Jawa yang serasi dalam cita rasa. Kemunculan lumpia bermula dari kedatangan seorang perantau etnis Tionghoa bernama Joa Taiyo ke Semarang pada tahun 1800. Tujuannya untuk mengadu nasib, sembari memperkenalkan makanan khas Tionghoa yang hampir mirip dengan martabak yang diisi dengan rebung dan daging babi. Hingga suatu saat, Joa Taiyo bertemu dengan perempuan bernama Wasi yang menjual makanan sejenis. Hanya saja, lumpia bikinan Wasi diisi dengan daging ayam dan udang. Meskipun kini lumpia dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia, namun cita rasa lumpia Semarang memiliki ciri khas tersendiri. Sajian bercita rasa manis nan gurih berisi rebung, ayam, udang, dan digulung kulit tipis berbahan dasar terigu ini menghiasi di setiap sudut kota. Kudapan ini begitu populer dijajakan di kaki lima, restoran, hingga menjadi buah tangan khas kota Semarang.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Semarang menargetkan rehabilitasi 1.000 rumah tidak layak huni atau RTLH yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Semarang rampung pada September 2026. Program dengan anggaran sekitar 20 miliar rupiah tersebut menjadi bagian dari target pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Pemkot Semarang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan target 1.000 unit atau titik lokasi tersebut ditetapkan untuk direalisasikan sepanjang 2026. Hingga semester pertama, pihaknya telah menerima sekitar 600 usulan RTLH dari masyarakat.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. PSIS Semarang mulai mematangkan mentalitas pemain untuk menghadapi persaingan championship 2026-2027. Selain aspek taktikal, keberanian tampil agresif di laga tandang menjadi perhatian pelatih kepala Widodo Cahyono Putro sebagai bagian dari upaya mewujudkan target promosi ke Super League. Sejak awal persiapan musim baru, manajemen PSIS Semarang telah menetapkan target tinggi untuk merebut tiket promosi. Karena itu, Widodo ingin anak asuhnya memiliki karakter permainan yang konsisten, baik ketika tampil di hadapan pendukung sendiri maupun saat bertanding di markas lawan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Bro, helm kamu mana? Kok gak dipake?
1: Alah, santai aja. Warungnya juga deket ini. Paling cuma 2 menit juga sampai.
0: Deket bukan berarti aman, bro. Kecelakaan bisa terjadi bahkan di depan rumah sendiri. Kemarin loh temanku jatuh sampai bocor kepalanya hanya ke minimarket depan gang. Apa kamu gak takut?
1: Hah? Ya, tapi ribet banget sih. Lagian bentaran doang. Males pakai helm.
0: Justru yang bentar itu yang sering buat kita lengah. Kamu tahu gak? Banyak kasus kecelakaan fatal terjadi pas orang cuma mau sebentar ke warung. Dekat bukan alasan untuk abaikan keselamatan. Pakai helm, lindungi nyawamu.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Kota Semarang, ini saya ingatkan untuk lebih bijak ya dalam memarkirkan kendaraannya di kawasan Kota Semarang. Karena beberapa hari yang lalu Dinas Perhubungan atau di Sub Kota Semarang menggelar operasi penertiban kendaraan bermotor KBM roda 2 dan roda 4 yang parkir sembarangan di area larangan. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban serta kelancaran lalu lintas, terutama di kawasan tertib lalu lintas yang memiliki aktivitas kendaraan cukup padat. Jadi memang ini untuk kebutuhan kita semua juga nggih, sahabat budaya, jangan sampai kita parkir sembarangan, ini bisa mengganggu pengguna transportasi yang lain, dan bahkan apabila itu terjadi di diri kita, tentu kita akan sedikit emosi guys, sahabat budaya, ini orang kok parkir sembarangan, bikin macet segala macam, nanti bisa bikin emosi semua orang. Nah, ini salah satu lokasi yang menjadi sasaran penertiban adalah di kawasan Lingkar Taman Indonesia Kaya atau TIK Kota Semarang. Pada hari Kamis 13 Agustus 2026, petugas melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang ditemukan parkir tidak pada tempat yang telah ditentukan. Dalam operasi tersebut, petugas memberikan tindakan berupa penempelan stiker pelanggaran pada kendaraan yang terdapat atau kedapatan parkir sembarangan. Pemasangan stiker tersebut menjadi bentuk edukasi sekaligus peringatan kepada pemilik kendaraan agar tidak melakukan pelanggaran serta lebih memperhatikan rambu dan ketentuan lalu lintas yang berlalu. Sementara staf bidang pengendalian dan operasional di Subkota Semarang, Hindra, mengatakan kegiatan penertiban merupakan bagian dari upaya di Sub menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Menurutnya, penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan di sejumlah lokasi yang rawan terjadi pelanggaran parkir. Di Sub Kota Semarang juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan ruang parkir sesuai dengan ketentuan.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia malu dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Aduh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Ya di Ragam Semarang ya, edisi hari ini hari Sabtu 15 Agustus 2026. Saya siapa terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini dari Banyu Biru, Bu Jariah. Mengucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar di Ragam Semarang edisi hari ini. Menginformasikan juga cuaca di Banyu Biru cerah, minta lagu Pingal Ngawi Deni Caknan nggih untuk semua pendengar dari di mana saja. Selamat pagi semua nggih. Terima kasih Bu Jariah sudah berbagi informasi cuaca pagi hari ini cerah nggih di daerah Banyu Biru. Nah, sahabat budaya, waktu saya masih kecil dulu apabila cuaca cerah dan khususnya di akhir pekan atau hari libur, ini adalah waktunya bermain ya bersama teman-teman. Dan salah satu permainan yang dibawa waktu kecil itu adalah ketapel. Dan untuk saat ini, sahabat budaya, ketapel yang dikenal masyarakat luas sebagai permainan tradisional anak-anak kini telah bertransformasi menjadi cabang olahraga resmi. Kehadirannya tidak hanya memikat pecinta olahraga rekreasi, tetapi juga berpotensi besar menjadi daya tarik industri sport tourism di Indonesia. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Tengah, Dr. Edi Purwanto SPD MPD menyampaikan ketapel telah resmi masuk sebagai salah satu induk organisasi olahraga atau inorga di bawah naungan KORMI. Pengemasan kompetisi yang menarik dinilai sukses menyedot perhatian publik di berbagai kawasan wisata. Nah, ini mungkin Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang masih punya ketapel atau masih menyimpan ya di kotak-kotak sejarah ini boleh dicek kembali, boleh dilatih kembali, nanti siapa tahu bisa ikut olahraga ketapel nih guys, karena sudah masuk dalam induk organisasi olahraga atau inorga ya di bawah naungan ketua atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Disampaikan juga dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang atau FIK UNES, Dias Fajar Widya Permana SSIMOR, menilai popularitas ketapel terus menanjak. Namun ia menekankan pentingnya peran komunitas dan organisasi lokal agar ketapel makin dikenal luas hingga pelosok daerah. Dias menambahkan pergeseran dari sekedar permainan kampung menjadi ajang kompetitif tak lepas dari makin banyaknya wadah pegiat ketapel yang aktif menggelar kejuaraan. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap masyarakat atau terhadap olahraga tradisional berbasis rekreasi ini sangat tinggi. Menurut Dias, dari sudut pandang keolahragaan, bermain ketapel dalam sebuah turnamen membutuhkan keterampilan fisik dan mental yang serius. Ia mengungkapkan bahwa seorang atlet ketapel dituntut memiliki konsentrasi tinggi, akurasi tembakan, koordinasi mata, tangan, serta ketahanan fokus yang konstan. Jadi ternyata cukup banyak ya manfaat dari ketapel ini, dan semoga nantinya ketapel semakin dikenal dan juga menjadi olahraga ya semakin dicintai oleh masyarakat kita yang ada di Jawa Tengah dan juga di Indonesia tentunya.

0: Aduh, mataku perih. Aduh, siapa nih yang merokok sambil naik motor? Aduh,
1: itu loh, motor di depan. Asap rokoknya langsung ke arah kita.
0: Aduh, gak bener nih, mataku jadi merah. Terus asapnya nyebar kemana-mana. Harusnya sadar diri dong, merokok di jalan raya kan bahaya.
1: Nah, dampaknya nyata kan? Banyak orang anggap remeh, padahal rokok bikin sakit mata dan sesak napas.
0: Makanya sebagai pengendara kita harus lebih peduli. Merokok itu pilihan, tapi jangan sampai merugikan orang lain.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ya sahabat muda, sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Program Ragam Semarang harus segera kita akhiri nggih. Matur nuwun untuk atensi panjenengan semuanya. Dan di penghujung kebersamaan kita, saya sapa juga Pak Basuki dari Semarang nggih. Tanah Putih tepatnya, yang baru saja monitor minta lagu Nemen dari Happy Asmara nggih. Nanti segera dihadirkan ya Pak Basuki. Dan jangan kemana-mana sahabat budaya, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani ya di Mangun Projo dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Diponegoro Undip Semarang tahun 2026-2027 melaksanakan program pendataan dan pemetaan potensi UMKM di Desa Kedung Gading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Program ini mengintegrasikan identifikasi persebaran UMKM, pendataan informasi kesehatan komunitas unggulan, serta visualisasi data untuk menghasilkan basis data dan peta persebaran potensi UMKM di Desa Kedung Gading. Mahasiswa KKN Undip Madiana Rahmania Putri mengatakan program ini dilatar belakangi oleh tersedianya basis data UMKM yang terintegrasi dan mudah diakses. Informasi mengenai lokasi usaha, jenis usaha, status kepemilikan, penggunaan pembayaran digital, hingga cakupan pemasaran masih tersebar dan belum terdokumentasikan secara sistematis. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Surakarta tahun 2026. Pengukuhan menjadi penanda kesiapan putra-putri terbaik Kota Surakarta menjalani tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Respati mengatakan menjadi anggota Paskibraka merupakan kehormatan sekaligus amanah yang tidak diberikan kepada semua generasi muda. Para anggota Paskibraka dinilai telah melalui berbagai tahapan seleksi, pembinaan, dan pelatihan sebelum dipercaya mengemban tugas tersebut. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, saya Andi Setiawan masih menemani guys sahabat budaya di Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pukul 9.3 jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah dalam Mangon Projonge dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Atensi, masih kami tunggu line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Jadi masih kami tunggu sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu bersama saya Andi Setiawan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah ada sesi potret yang dipopulerkan oleh Now dan juga Ari Lesmana versi keroncong untuk panjenengan.

0: Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ini dikenal guys sebagai kota industri dan juga kota pesisir guys, sahabat budaya, dan semuanya juga lengkap. Panjenengan kalau ingin berwisata, hampir semua wisata ada guys, baik mulai dari wisata sejarah, wisata pantai, juga wisata ketinggian atau wisata taman, wisata belanja kuliner, pokoknya semuanya lengkap guys di kota Semarang. Nah, di akhir pekan di kali ini saya ingin memberikan beberapa rekomendasi wisata guys seputar kota Semarang yang bisa menjadi alternatif wisata panjenengan di libur kali ini, yang nanti juga akan berbarengan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada hutan wisata Tinjo Moyo yang merupakan atau menjadi paru-paru kota di tengah panasnya kota Semarang. Tinjo Moyo adalah jawaban bagi siapapun yang butuh oksigen murni tanpa harus jauh-jauh keluar kota. Dulunya lahan luas ini merupakan kebun binatang, namun setelah dipugar kini bertransformasi menjadi lokasi wisata alam yang bisa dijadikan pelarian setelah penat dengan hiruk pikuk kota yang atau aktivitas kita sehari-hari. Daya tarik paling terbaru ini adalah adanya jembatan kaca yang siap menguji nyali siapapun yang berani berdiri di ketinggian, dan harganya cukup terjangkau, hanya Rp15.000 nggih untuk merasakan sensasi berjalan di jembatan kaca. Untuk yang suka dengan kawasan pesisir bisa mengunjungi Pantai Tirang, dulunya bernama Pulau Tirang. Ini adalah tempat yang dipenuhi tanaman bakau, namun abrasi hebat mengubahnya menjadi garas pantai yang kini menjadi tujuan wisata murah meriah. Untuk berkunjung ke Pantai Tirang, untuk tiket masuknya di Rp5.000 ya di hari biasa, dan di akhir pekan bisa Rp10.000. Meski akses jalannya agak menantang karena harus menyusuri kawasan tambak, ini nantinya pengunjung bisa menikmati ya sensasi matahari terbenam, diterangi debur ombak pantai, dan juga pemandangan pesawat yang melintas rendah tepat di atas kepala karena memang lokasinya yang dekat dengan bandara. Yang ketiga ada Bukit Senja yang ada di Tembalang guys, sahabat budaya. Sesuai namanya, bukit ini adalah tribun alami bagi para pemuja senja dengan kantong pas-pasan. Nah, ini banyak yang mengenalnya sebagai Bukit Senja Undip atau Diponegoro. Alasannya jelas, lokasinya memang berdekatan dengan kampus ternama di kota Semarang tersebut. Dengan tiket hanya Rp2.000, tempat ini menawarkan kemewahan berupa hamparan kota dari ketinggian dan belayan angin sore yang menenangkan. Yang terakhir atau yang keempat, rekomendasi wisata untuk akhir pekan ini adalah wisata nostalgia di Kampung Wisata Taman Lele yang masih tetap berdiri kokoh di tengah modernisasi kota Semarang. Sahabat budaya, meski namanya terdengar sangat lokal, Taman Lele ini tetap berdiri kokoh sebagai destinasi legendaris yang pas untuk dikunjungi bersama keluarga di tengah pengembangan kota Semarang. Tidak hanya menawarkan wisata alam dan taman hiburan, fasilitasnya juga tergolong cukup lengkap, mulai penginapan hingga jogging track ya, atau tempat lari. Harganya juga cukup terjangkau, untuk tiket masuknya mulai 8.000

hingga Rp13.000. Nah, ini ada beberapa alternatif tempat wisata murah nggih sahabat Buddha di Kota Semarang dan tidak terlalu jauh juga dari pusat kota. Atau mungkin panjenengan punya rekomendasi wisata lain ya seputar Kota Semarang atau juga Jawa Tengah, monggo, masih saya tunggu di Mangun Projo.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Jeklo, sapa Rumin guys, sahabat budaya yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Sampangan. Ada Pak Misron minta lagunya dari Safitri, Falling in Love nggih. Puter saged siang menika pun diganti Gambang Semarang nggih niki wau Pak Misron. Sama Turnuun sampun bergabung kalian Mangun Projo. Masih informasi seputar wisata nggih sahabat budaya. Kalau tadi seputar kota Semarang, kita sedikit jalan-jalan ke Purbalingga. Tepatnya di Desa Serayu, Larangan Purbalingga. Ini ada satu aliran curug nggih yang menjadi penanda bahwa ada sumber kehidupan sekaligus pesona alam yang masih terjaga. Bebatuan, udara sejuk dan hijaunya pepohonan membuat kawasan ini terasa tenang, sementara beberapa sudutnya menarik untuk dijadikan latar foto. Nah, tempat itu adalah Curug Kedung Siung dan Surupan di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Berada di Desa Serayu Larangan, ini sebenarnya bukan tempat wisata baru nggih bagi warga setempat, karena jauh sebelum dikenal sebagai tempat wisata, kawasan tersebut sudah dimanfaatkan warga untuk mengambil air bagi kebutuhan sehari-hari. Pompa air yang masih digunakan hingga kini menjadi salah satu bagian dari aktivitas warga di sekitar curug. Sementara di sekelilingnya, kondisi alam masih tampak apa adanya. Bebatuan, pepohonan, dan aliran air menjadi pemandangan yang membuat kawasan tersebut terasa asri. Dan suasana inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan pengunjung datang untuk sekedar menikmati alam, melepas penat, atau juga mengabadikan momen. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi salah satu destinasi tujuan wisata ya di libur akhir pekan di hari ini, apalagi kalau siang ini terasa sangat panas. Mungkin hijaunya, asrinya pemandangan di Curug Kedung Siung dan Surupan di Purbalingga ini bisa menjadi pilihan. Tidak hanya menyimpan keindahan alam, sahabat budaya, Curug Kedung Siung dan Surupan juga memiliki cerita di balik namanya. Pengelola curug, Japrak, menjelaskan nama Kedung Siung berkaitan dengan burung jalak siung yang dahulu sering terlihat mencari makanan berupa udang dan juga ikan kecil yang ada di sekitar curug. Sementara itu, nama Surupan berasal dari bentuk bebatuan di bagian atas kawasan curug. Memang terdapat rongga seperti langit-langit batu yang membuat orang harus sedikit menunduk ketika melewatinya. Dan kondisi tersebut membuat masyarakat setempat disebut nyurup, yang kemudian menjadi Surupan. Dan meski sudah lama menjadi bagian kehidupan warga, Curug Kedung Siung dan Surupan ini baru dibuka sebagai objek wisata pada 4 Juli 2026. Semoga semakin terkenal guys curug yang ada di Purbalingga ini, Curug Kedung Siung dan Surupan. Dan untuk panjenengan yang berencana berwisata ke curug, curug dimanapun guys, monggo mari kita jaga kelestarian alam, jangan buang sampah sembarangan, dan kita menjaga kelestarian bersama agar terus bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti kelak.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya dan berbeda pola pukulnya, tekniknya, ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya, ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk, itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, disitu menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ, jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Oke, sahabat budaya, apabila kita terus berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Entah kapan waktu yang tepat, pasti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi mari kita terus berbuat baik, dan harapannya kebaikan juga selalu ada pada diri kita. Sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Terima kasih, matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan. Tapi jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani nanti di Sambel Kemangi. Saat lagi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget, udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, maturun nggih kagem panjenengan Kang tansah sinarengan Pro 4 RRI Semarang. Sambel kemangi nyampleng tenan. Monggo yang bisa bergabung 02483160601 ugi wonten 08112777914 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Ya langsung lo angkat telepon mawon, monggo sambel kemangi.
1: Iya ampleng tenan.
0: Monggo.
1: Sambel kemangi, pajek pedes Mas Adi.
0: Aduh, niki.
1: Saya sih koi kok pedes.
0: Wah, pun pedes-pedes mengi.
1: Mulus. Mulus. Asal betul betah di maem nih.
0: Aduh, ampun.
1: Hati nyuwun sekar Mas Adi ge.
0: Nopo siang menika Pak
1: Pari. Galak putih.
0: Galak putih, salamipun.
1: Alamipun kagem seduluran ten mawon bapak-bapak ibu-ibu mbah-mbah seduluran ten ampun wonten sing ketinggalan nggih
0: komplit pokoke nggih Pak Bukori nggih
1: Mas Andi yang lagi tugas sehat ya sak keluarga
0: amin pangestunipun
1: yang umur tambah rezeki mekaten Mas Andi nggih
0: matur nuwun Pak Bukori. Wingi pun sampun wonten Pak Sastro saking Tuntang. Monggo sambel kemangi.
2: Wis sarapan ini esok ini ya jen. Nyamleng kok. Mas Andi.
0: Nggih.
2: Dipun kabare?
0: Saya tapi ora di Sumeng niki.
2: Sehat pun mari pileke pun mari
0: dereng. Kanton sekedek niki Pak Sastro.
2: Pengunjuk wedangan rempah
0: jahe. Wah sampun ini langsung tindak pun ini kok Jeporo gini Bu Karyati. Menurut kopi jahe.
2: Mas badai nyuman lagu mas.
0: Kerjakan apa?
2: Kalau pengen langgam kangen mas saking mantos.
0: Langgam kangen
2: coba. Wong kangen gini rasane dule kelian tola bawane. Nah, nggih, saking mantos Mas nggih.
0: Nggih, nggih kula.
2: Salam kagem Pak Bukori ngang wonten Pansur Mayong Jeporo, Bu Karyati ugi ngang wonten Kembang, ajeng Tante En, Bunda Inop, Bu Anis, Mr. Owi, lajeng Pak Kamari Kudus, lajeng Bu Upik wonten Trangkil, Bu Yanti Kekali, Bojonegoro dalah Randu Blatung lan sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Ingkang siang menika nembe dangetaken adicara campur sari sambel kemangi kang saestu nyamleng sugeng miyarsaken tembang-tembang langgam Jawi sinambi menapa kemawon.
0: Nggih.
2: Kagem Mas Andi sugeng ngati ngantos paripurna mangke mugi-mugi mangke naik kondur tansah pinaringan selamat wilujeng
0: amin
2: dumugi mriya pinangge keluarga matur suwun
0: wassalamualaikum Pak Sastro Jenggirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingi pun Pak Sastro monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi wancak nyambek tenan.
0: Nggih monggo bahar nggih. Merdeka. Monggo.
1: Selalu merdeka ya Mas.
0: Nanti ya. Pak PNS nggih niki nggih.
1: Kuntul di tengah sawah Mas. Betul boten sawah.
0: Kuntul di tengah sawah. Sehat Pak Noto.
1: Alah kami. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, mbok menawa Mas ya.
0: Lah kuwi sing digoleki.
1: Alah niku banjur digoleki.
0: Monggo.
1: Kadarengi Mas Mas.
0: Monggo.
1: Lagune sapu tanganku napa sapu tanganmu Mas. Nah,
0: ngene sinten?
1: Ah nggih.
0: Sapu tangan nggih.
1: Nggih. Sinten salame Mas.
0: Monggo.
1: Sepeda kagem ingkang sampun bijak kala wau nggih. Nanten Pak Bukori. Pak Sastro kaget, niku kan kebiasaan nggih ta boten kaget nggih ngoten Mas nggih.
0: Jenggirat ta
1: Mas. Iya nggih. Lajeng wonten Pak Abdul Gopur, juru kuncine Gunung Blintik niku lho Mas. Nggih. Lajeng wonten Pak Aden Sutresno, lajeng wonten Bu Yanti dua-duanya. Lajeng wonten Bunda Ina, Bu Karyati. santen, boten ketinggian, lampu titik, boten lambatnya, tanpa kencuyo, kafe mawon tak terkecuali je.
0: Okay.
1: Kita tenggel, si nabi kelekaran dengan matur
0: nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.

0: Bintang Radio ID.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: kawan-kawan sahabat budak Kang Mas Bayu, Kang Pandungan, Kang Kansa sinarengan ya, sambal kemangi nyampleng tenan. Makanya kalau bika malih lain telepon kalau ternyata WhatsApp rumien guys saking Semarang wonten Pak Basuki sugeng siang Mas Sandi sambal kemangi nyampleng tenan. Saking Pak Basuki 71 Tanah Putih Semarang nyon lagu lali janjine. Salam kagem sedaya pandemen acara menika. Matur nuwun nggih Pak Basuki niki dangu mboten minggah. Mugi panjenengan sehat selalu nggih. Wingi pun wonten Pak Sabto Kang Ruraya minta lagu Capeng Gunung. Salam buat Bu Titin, Tante En, Bu Eniswito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anam Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Ati Ngalian, dan semuanya untuk yang bertugas. Terima kasih. Saking Kampung Pelangi wonten Bu Sarinem Perompat Sambal Kemangi. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir nggih, mau minta lagunya ke Sumaning Ati Mas Andi. Salam untuk Bu Cucu, Mbak Asi Pengaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Titoyo, Bu Eni Boja, Bu Asari. Matur nuwun sudah dibacakan. Cilumantar telepon WhatsApp sampun wonten Mas Bowo saking Bojan iki. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi sumpet tenan, Mas.
0: Nggih.
1: Di nyuwun lagu, Mas.
0: Lagune napa?
1: Wajing loncat, Mas.
0: Wis tak bedhek.
1: Mriki kathah klopo.
0: Salamipun.
1: Salamipun. Matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula-kula kula telat nika, Mas.
0: Alah lah, piye iki?
1: Nggih, takem sedaya kemawon mboten wonten ingkang ketinggalan, Mas.
0: Nggih.
1: Ngger rajanipun kepanggih kan mungkin
0: dereng disenggol.
1: Nggih, menawi sak mangke saged kepanggil. Kalau panggil nih,
0: oke.
1: Matur sembahan nuwun.
0: Sami-sami.
1: Panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Oke.
1: Mekaten. Matur sembahan nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung hilang Mas Bo. Wih pun Mas Bo, monggo sambel kemangi.
2: Sambal kemangi enak tenan Mas Andi.
0: Monggo Ibu.
2: Bu Eni lagi Mas
0: Andi. Monggo Bu Eni.
2: Salam info dulu ya dia kacang besarin Bu Titi, Kak Sabto, Kak. Saya kenal Mas Bu.
0: Iya Bu Eni.
2: Lagunya tak Pak Derek Mas Bo mawon dan bajingnya loro.
0: Mentang-mentang tonggo ini nitip lagu nih. Sami-sami saking bojo.
2: Matur nuwun Mas Andi.
0: Sami-sami.
2: Salam sehat sedaya nipun nggih.
0: Matur nuwun.
2: Yen pangapunten asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makai di tengok ya, bajeng loncat ini kalau disuwun sami-sami saking bojo wonten Mas Bowo kalian Bu Eni. Ketembang malih sahabat budaya sampun wonten lali janjine niki mau disuwun kalian Pak Basuki Kang Pinarak wonten Tanah Putih Semarang. Salamipun katur sedaya pandemen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum puncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: perlune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Selamat budaya maturun ya untuk kebersamaan panjenengan di siang hari ini. Di ujung kebersamaan saya sapa juga Bunda Purnani yang baru saja monitor bergabung bersama kita di Sambel Kemangi. Sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Fahri Marlian Kemangi ya sudah hadir di studio dan sudah siap melanjutkan siaran di siang hari ini. Kula Adi Setiawan pamit ya, undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, Festival Cheng Ho 2026 memperingati hari ulang tahun arak-arakan Cheng Ho ke-621 digelar di Kota Semarang pada 14 hingga 16 Agustus 2026. Perhelatan budaya perpaduan tradisi Jawa dan Tiongkok ini didukung pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali dengan bazar kuliner, pertunjukan barongsai, hiburan musik artis nasional hingga pesta kembang api. Puncak acara diisi dengan prosesi arak-arakan Cheng Ho dari Kelenteng Taikaksi menuju Kelenteng Sampokong. Diharapkan festival ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan sejarah, nilai toleransi, serta memperkuat posisi Semarang sebagai destinasi wisata budaya unggulan bertaraf internasional.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Klaten membuka pendaftaran beasiswa daerah S1 tahun 2026 secara daring mulai tanggal 11 Agustus hingga 5 September 2026. Program yang diinisiasi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, MK sederajat asal Klaten yang berprestasi namun terkendala biaya dengan beasiswa yang mencakup studi di kampus mitra yaitu Universitas Widya Dharma dan Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun calon penerimaan wajib memiliki nilai rata-rata minimal 85 serta terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN desil 1-5. Inisiatif ini diselenggarakan sebagai investasi masa depan guna membuka akses pendidikan tinggi, meningkatkan derajat ekonomi keluarga, serta mencetak generasi daerah yang berdaya saing tinggi. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko modele piye pokoknya sing penting murah sik kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita kekeh aja pokoknya, saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang hari ini masih bersama kami Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga melalui RRI Digital ya. Pada edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026, senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua ya. Insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan, seperti biasa kita akan memulainya dengan satu obrolan UMKM ya, di acara Prigel Teras UMKM Pro 4 Semarang, yang mana pada siang ini kita akan mengangkat satu topik yang bernuansa lokal-lokal dan lokal, sahabat budaya. Topiknya adalah produk lokal, kebanggaan lokal ya. Seperti apa, nanti kita akan ngobrol bersama seorang pelaku UMKM juga, owner dari Vloka Dessert ini ya, yang sudah binarak juga di studio Pro 4 Semarang. Ada Mbak Bunga Ayudi ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Bunga.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahri.
2: Kabar baik, sehat ya Mbak ya?
3: Ya baik, Alhamdulillah.
2: Ini perjalanan dari rumah saja atau sempat main kemana tadi?
3: Dari rumah, kebetulan rumah saya tuh di Ungaran.
2: Oh, di Ungaran?
3: Iya.
2: Tapi ikutnya IPMI Banyumane.
3: Betul, betul sekali.
2: Oke, ini saya kira karena bersama keluarga juga, sahabat budaya. Akhirnya tadi mampir dulu gitu ya, ke Simpang 5 dan sekitarnya barangkali. Mbak Bunga, ini kita akan ngobrol terkait dengan topik yang panjenengan pilih ini ya, produk lokal, kebanggaan lokal begitu. Jadi nanti kita akan ngobrol bersama, ini sebenarnya yang lokal-lokal apa sih dari produknya Mbak Bunga, seperti apa begitu ya. Nanti kita akan ngobrol, tapi sebelumnya kita beri kesempatan juga untuk pendengar, silahkan ya, yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya, penasaran dengan apa itu Vloka Dessert gitu ya, yang manis-manis, silakan saja. Nanti kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp Pro 4 Semarang ya, di 08-1127-77-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Mbak Bunga, peribahasa mengatakan katanya kalau tak kenal itu tak sayang gitu ya.
3: Ya betul sekali.
2: Jadi mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Bunga terkait dengan usahanya panjenengan, Vloka Dessert. Panjenengan idenya dari mana, terus juga mulainya waktu itu dari kapan, kenapa juga panjenengan memilih dessert gitu ya. Ini monggo diceritakan dulu Mbak Bunga.
3: Ya baik Mas Fahri, saya flashback terlebih dahulu ya.
2: Flashback cerita sejarah
3: ya,
2: kita.
3: Sejarah. Jadi Vloka sendiri berdiri itu tahun 2021. Saat saya habis melahirkan. Dulu tuh saya pernah bekerja. Setelah itu saya resign dan bingung. Abis ini mau ngapain ya supaya saya bisa menghasilkan income lagi. Kemudian saya mencoba, awalnya saya jualan puding terlebih dahulu. Kemudian bikin puding di pasarkan ke pertama saudara ya, saudara, kerabat, dan dibantu share-share melalui media sosial. Seiring berjalannya waktu, usaha saya dikenal orang dari mulut ke mulut. Memang belum terlalu besar, tapi sudah ada peningkatan. Dari mulai yang tadinya nggak ada pembeli setiap hari, sekarang alhamdulillah sudah ada.
2: Sudah ada yang order ya, Mbak ya.
3: Betul. Dan alhamdulillah sudah ada yang setia dan repeat order pada produk saya.
2: Jadi sudah ada customer base-nya ini, sahabat
3: iya,
2: budaya. Itu 2021. Betul. Bukannya waktu itu kita COVID kalau nggak salah,
3: betul,
2: ya.
3: Betul, ya.
2: Lockdown
3: COVID.
2: Sana sini.
3: Iya, COVID.
2: Ceritanya seperti apa itu Mbak Bunga?
3: Saya melahirkan itu ya 2021, kemudian mencoba usaha itu. Nah, karena di lockdown ya, jadi saya hanya bisa mengirim produk yang saya jual gitu, karena kan belum bisa keluar ke itu ya, ketemu sama teman-teman yang lain. Mm-hmm. Nah, saya kasihlah testinya dulu, produk testi. Setelah itu berawal dari puding, setelah ilmu saya bertambah, saya mencoba di produk lain, seperti dessert lain, contohnya kayak cheesecake, kue pandan, ada donat, ada snack box juga. Jadi produk saya nggak cuma satu, tapi dikembangkan lagi, begitu.
2: Sampai sekarang variannya makin banyak ya, Mbak.
3: Betul.
2: Ya. Tapi kalau boleh tahu juga, ini dulu awalnya bikin puding karena emang sebelumnya sudah bisa, atau belajar juga, atau emang hobi makan puding gitu ya?
3: Oh, iya.
2: Ini gimana ceritanya,
3: iya.
2: Mbak?
3: Kalau hobinya iya, kalau saya hobinya tuh sukanya bikin-bikin sesuatu kayak makanan dulu tuh suka bikin seblak atau minuman asinan, terus saya posting di sosial media saya, tapi karena saya terhalang waktu ya, karena bekerja,
2: bekerja
3: kemudian waktunya tuh sedikit kalau di rumah, jadi nggak fokus. Setelah itu saya mulai memfokuskan ketika saya tidak ada keterikatan pekerjaan, begitu.
2: Jadi puding karena emang basicnya suka, ya, suka berkreasi makanan, masakan.
3: Kebetulan saya suka manis ya.
2: Spesifik lagi suka yang manis-manis.
3: Betul. Saya kebetulan suka yang manis-manis. Jadi kalau saya pribadi, kalau pengen usaha itu dimulai dari diri sendiri. Ketika diri sendiri itu sudah menyukai dan insya Allah nanti produknya itu akan dikenal orang dan dicintai orang, gitu. Karena kan kita sendiri yang mencintai, menjaga, merawat supaya usaha itu bisa berkembang. Ya.
2: Terlebih kalau semisal produk, kalau kita emang benar-benar suka dengan produk kita sendiri, hasilnya juga pasti akan maksimal ya, Mbak. Ya. Dan harapannya tadi bisa dicintai oleh customer kita. Terbukti tadi sudah ada yang langganan terus-terusan, gitu. Alhamdulillah, Mbak. Ini Vloka dessert gitu ya. Diceritakan monggo Mbak terkait dengan kok bisa pengambilan namanya.

0: namanya bunga apa gitu. Terus sekarang sudah paten, Floka sudah didaftarkan HKI.
1: Oh, sudah.
0: Ya, sudah sudah halal juga. Sudah mempunyai beberapa sertifikat seperti PIRT, HKI, kemudian halal.
1: Bisa diceritakan sedikit Mbak terkait dengan legalisasi tadi? Ini mengurusnya sejak kapan? Panjenengan mulai akhirnya benar-benar serius gitu ya. Untuk sampai perizinan segala diurus begitu.
0: Untuk perizinan saya mulai urus itu 1 tahun setelah saya memulai usaha. Jadi sekitar tahun 2022 ya. Saya mendaftarkan legalitas. Mulai dari saya komunitas UMKM sekitar. Karena saya masih lingkup Banyumanik. Jadi saya mendaftarkan di UMKM Serondol Wetan.
1: Baik.
0: Kemudian selanjutnya saya mendaftarkan halal.
1: Halalnya juga sudah,
0: Ya. Produk yang semua saya punya, saya daftarkan semua di halal. Saya ikut kegiatan sosial di Dinas Koperasi Semarang. Berlanjut lagi, berkembang lagi, saya mendaftarkan HKI.
1: HKI-nya juga sudah. Dan Floka aman ya Mbak ya?
0: Ya betul. Kemudian untuk PIRT-nya juga. Seiring berjalannya waktu, saya juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah dinas koperasi itu. Saya pernah mengisi kegiatan bazar di ulang tahun Semarang
1: bersama Dinkop Semarang ya, tadi ya. Waktu itu apa yang dibawa Mbak?
0: Saya itu dulu bawa ini roti.
1: Roti? Ya, roti apa itu kalau boleh tahu?
0: Ada minuman, minuman teh iti, kemudian roti, ada ya dessert gitu, cheesecake gitu.
1: Macam-macam ya, baik. Ini menarik sahabat Budaya karena ternyata sudah lengkap ini ya secara perizinan begitu. Mulai dari halalnya, terus juga hakinya untuk nama Floka tadi, brandnya sudah ada dan berbagai perizinan lainnya, legalitas lainnya sudah diurus. Ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan produknya ya Mbak Bunga ya. Apa saja yang tadi sudah disampaikan, kan beberapa sudah di spill gitu ya. Ada cheesecake, ada puding dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi kita jeda terlebih dahulu Mbak Bunga dan pendengar semuanya. Monggo masih kami beri kesempatan untuk sahabat Budaya yang nanti mau bergabung, penasaran atau mau order juga monggo saja gitu ya. Kami tunggu atensinya di line telepon, line WhatsApp hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mas Marang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu masih dalam acara Prigel Teras UMKM ya. Di siang hari ini bersama Mbak Bunga Ayudi dari Vloka Dessert ya, terkait dengan topik produk lokal, kebanggaan lokal. Nah, nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan tema, tapi kita kepoin dulu ya produknya. Ini tadi awal ada puding, terus ada cheesecake ya, dan roti-rotian yang lain. Ini mungkin bisa dikenalkan dulu. Mbak Bunga, kita awali dari yang puding dulu.
1: Iya.
0: Dulu seperti apa panjenengan bikin pudingnya, terus yang bikin spesialnya dari Vloka ini apa sih?
1: Oh iya. Jadi saya tuh awalnya bikin puding ulang tahun ya, birthday puding yang dihias-hias itu, digambar, dikasih garnish buah.
0: Jee. Ya.
1: Spesialnya rasanya enak pasti.
0: Pasti ya. Enak ya. Oke.
1: Okay. Produk saya itu menggunakan susu full cream. Full 100%.
0: 100% full cream.
1: Iya, tidak ada campuran bahan air, liquid apapun.
0: Apa yang membedakan, Mbak, ketika pakai susu full cream begitu ya dengan yang ada campurannya?
1: Iya. Kalau dari segi rasa pasti berbeda kalau kita sudah merasakannya. Kalau susu full cream dicampur dengan whipped cream, itu rasanya lebih light, creamy. Sedangkan kalau dicampur dengan air, itu rasanya kurang ya menurut saya. Kurang lembut juga dari segi tekstur. Susu dan whipped cream itu melembutkan.
0: Jadi rasanya satu kurang lembut, sama yang kedua mungkin kurang kerasa juga ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Terus berkembangnya usaha tadi yang kedua ini apa, Mbak, yang panjenengan kembangkan waktu itu?
1: Untuk pertama produknya itu puding. Kemudian saya lanjut di dessert lain, buko pandan. Saya bikin buko pandan yang hijau itu.
0: Buko pandan
1: ya. Setelah itu mencoba lagi, saya R&D lah, saya belajar otodidak, kemudian saya baca buku, literasinya dikembangkan lagi. Setelah saya juga sering bertanya dengan senior-senior saya
0: yang sudah dessertnya lebih lama ya.
1: Betul. Lihat ATM, amati, tiru, modifikasi. Kemudian saya mencoba untuk bikin cheesecake.
0: Ini satu makanan atau dessert yang mungkin saat ini ya, atau sudah beberapa waktu belakangan lagi digandrungi banget sama anak-anak muda.
1: Ya, cheesecake.
0: Cheesecake itu.
1: Cheesecake itu banyak itunya, variannya. Ada cheesecake mochi, ada cheesecake burn cheesecake, ada coklat cheesecake juga ada. Kalau yang saya jual itu yang burn cheesecake dengan topping strawberry atau coklat.
0: Mbak, kesusahan atau kesulitannya kita membuat cheesecake itu apa sih? Karena Fahri penasaran juga. Ini kan gimana ya, rapuh, terus juga lembut. Ini harus hati-hati banget gak sih kalau misal membuat cheesecake gitu?
1: Iya, ada tekniknya Mas Fahri. Awal saya gagal. Iya, pasti. Karena saya ilmunya dari buku dan otodidak ya. R&D pertama gagal, kemudian saya mencoba lagi beli bahan. Saya coba lagi step by stepnya. Dari mulai mengaduk gula dan cream cheese-nya supaya tidak menggrindil. Ya, kenapa cheesecake itu lembut? Karena teksturnya itu tidak menggrindil. Awal saya itu ada gumpalan-gumpalan.
0: Oh, berarti nggak boleh menggumpal sama sekali?
1: Karena nanti ketika dimakan tuh nggak lumer gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oke, okay. Baik-baik.
1: Sudah tahu tekniknya dan setelah di mixing, suhu ovennya juga harus tinggi.
0: Harus tinggi?
1: Iya, sekitar 200 sampai 220 derajat. Dan dipanggangnya nggak boleh lama-lama.
0: Berapa menit?
1: Menitnya tuh sekitar 18 menit sampai 20 menit. Sesuai loyang atau takarannya. Kalau yang besar bisa sampai 25 menit, loyang 18 atau 20 cm. Kalau yang 10 cm atau mini cheesecake itu cukup 18 atau 20 menit. Dan ketika sudah matang, itu harus didiamkan terlebih dahulu.
0: Berapa lama, Mbak Bunga?
1: Semalaman.
0: Oh, berarti nggak bisa langsung dimakan?
1: Iya, karena kan teksturnya masih panas dan
0: semalaman. Okay.
1: Iya, itu kan kalau masih panas keluar dari oven itu terlalu lembek ya. Jadi kurang enak dimakan. Cheesecake itu enak dimakan ketika dingin-dingin.
0: Oke. Oh, berarti penyimpanannya harus di dalam kulkas?
1: Showcase. Boleh di freezer itu. Masa penyimpanannya sekitar 1 bulan kurang lebih.
0: Jadi masih bisa ya untuk 1 bulan itu kita konsumsi.
1: Boleh,
0: jadi nggak bisa langsung dimakan ternyata sahabat.
1: Iya, minimal itu didiamkan dalam showcase itu 4 jam.
0: Minimal banget minimal. 4 jam itu ya. Oke, baik. Ini satu wawasan baru yang saya terima dan panjenengan terima juga. Selain membuatnya harus hati-hati gitu ya, sabar. Mengkonsumsinya juga harus sabar juga ya. Tidak bisa langsung. Oke, setelah cheesecake ada apa lagi Mbak dari vlog?
1: Saya bikin donat. Setelah itu ada lagi ke snack box. Ya, karena adanya
0: snack box juga
1: ya,
0: ada
1: adanya permintaan dari customer, bisa enggak kalau saya order snack box kayak gitu. Dengan percaya diri
0: langsung iya gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Bisa ya, setelah itu berkembang lagi snack box. Jadi vloka, dessert, dan snack box.
0: Biasanya kalau snack box itu isiannya apa aja Mbak dari vloka?
1: Ada armarem, kemudian ada apa namanya pastel, pada umumnya jajanan pasar. Ya ada klepon, lalu ada lumpur surga, sosis solo, lumpur kentang.
0: Baik. Jadi emang selain dessert tadi untuk snack snackan ya, snack box tadi juga bisa ya dari vloka.
1: Betul.
0: Ya. Oke, Mbak, kalau untuk dessert yang belakangan ini lagi banyak dipesan oleh customernya panjenengan apa?
1: Best seller produk saya itu Buko Pandan.
0: Kenapa kok Buko Pandan?
1: Rasanya itu lebih creamy, gurih, enggak terlalu manis. Rasa pandannya juga berasa.
0: Pandannya
1: itu,
0: kuat ya.
1: Iya, itu best seller produk saya. Akhir-akhir ini sering banyak orderan Buko Pandan, cheesecake, dan satu lagi Mas Fahri, saya
0: itu
1: baru launching produk Tahu Wali.
0: Oh, Tahu Wali.
1: Iya,
0: ada juga itu ternyata.
1: Iya, baru ini baru anak saya baru umur 2 minggu. Anak baru.
0: Iya. Dan ini inovasinya adalah Tahu Wali ternyata. Selain mungkin tadi makanan-makanan yang cenderung apa istilahnya ke anak-anak mudaan gitu ya, modern, ini Tahu Walik juga siap ini ternyata. Bahkan tadi snack box-nya pun arem-arem, sosis solo, monggo kerso gitu ya. Siapa yang mau order tinggal kontak saja. Tapi kalau untuk pemesanan begitu ya Mbak, ini offline-nya ada, online-nya juga adakah, atau seperti apa kalau panjenengan pemasarannya dari awal sampai sekarang?
1: Pemasaran kalau offline-nya saya masih di rumah, home bake. Kalau online-nya saya memanfaatkan media sosial seperti Thread, Instagram, dan media sosial lainnya. Kemudian saya mencoba untuk online seperti di e-commerce lain, Shopee dan lainnya.
0: Baik, itu masuk ke situ juga ya ternyata.
1: Kalau
0: ya,
1: saya untuk situ ke tahunya aja atau spaghetti. Jadi saya juga ada produk spaghetti yang apa savory gitu kan. Ada spaghetti dan Tahu Wali itu ketika orang-orang tidak suka manis ya. Itu kenapa yang dimasukkan online itu karena lebih aman.
0: Lebih amannya maksudnya gimana Mbak Bunga?
1: Jadi kan minta yang hangat-hangat ya. Kalau yang kayak gitu misalkan jangka waktunya 3 hari kalau misal saya supaya mensiasati apa namanya cash flow-nya nggak terlalu tinggi. Kalau itu kan bisa di freezer.
0: Betul.
1: Ada apa namanya orderan datang
0: tinggal
1: di oven atau digoreng gitu.
0: Ada Tahu Walik sama spagettinya juga ya.
1: Betul.
0: Ini ternyata kalau kita kupas makin banyak produknya sahabat budaya. Ini ada atensi masuk dari Tanah Mas Bu Eni Rinjani, boleh kita bacakan ya. Cheesecake-nya pasti enak lembut kuenya. Kalau boleh nyuwun WA-nya Mbak Bunga. Ini gimana Mbak kalau semisal Instagram gitu ya, nomor WA yang bisa dihubungi. Monggo jika ingin disampaikan silakan. Ini untuk Bu Eni di Tanah Mas ya.
1: Iya. Baik Ibu Eni, kalau Instagram sendiri saya ada Vloka Dessert Pudding. Kebetulan saya hobi konten di situ.
0: Oh, jadi ya, aktif juga ya.
1: Aktif Instagramnya. Untuk pemesanan Ibu boleh chat di nomor 0822 0822 7556663.
0: 666
1: ya, triple 6.
0: Oke, okay, ya, 3. Oke, okay, baik. Ini sudah kami kirimkan ya Bu Eni ya, monggo. Ya. Misal dari Tanah Mas kepengin order atau mungkin mau main ke Ungaran juga
1: boleh,
0: gitu ya.
1: Boleh, Ibu, saja. Dengan senang hati ya.
0: Mau melihat produksi tahu waliknya atau penasaran dengan cheesecake silahkan saja. Mbak, kita sebelum nanti jeda penasaran juga karena panjenengan kan juga tergabung tadi ke organisasi komunitas begitu ya, UMKM. Bisa disampaikan Mbak, ini panjenengan mulai kenalnya sejak kapan, dan kalau seorang pelaku usaha bergabung ke komunitas itu pengaruhnya seberapa penting atau sebagaimana sih Mbak? Bisa disampaikan mungkin.
1: Iya, saya bergabung di komunitas itu tahun 2022 itu masih UMKM Serondol Wetan. Kemudian saya ikut pelatihan itu pasti bertemu dan berkumpul, bertukar ilmu dengan pelaku UMKM lainnya. Di situ ada satu wadah, grup itu ya, WA grup. Dan ketika bertemu, mereka selalu membawa produknya masing-masing. Saya selalu punya pesan, selalu dukung UMKM. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang mendukung UMKM? Yeah. Ketika masyarakat mendukung produk lokal, mendukung UMKM, pasti perekonomian itu selalu meningkat. Perekonomian itu terutama dari UMKM ya, untuk peningkatan perekonomian. Berkembang lagi, saya ketemu Ibu Misi.
0: Oh, ya, Misi Bu Misi Johara.
1: Iya, Bu Misi. Yeah. Ya, Mbak Bunga mau enggak saya masukkan IPMI? Jee. Oh iya, boleh Bu. Supaya saya tambah ilmunya ya, Mas Fahri. Kan tujuannya kan supaya bermanfaat ya. Yeah. Saya juga di sana dikenalkan dengan baik, selalu ayo ini produknya ini selalu kayak gitu. Selalu ada dukungan dari setiap UMKM, selalu mensupport gitu.
0: Iya, jadi selain menambah relasi juga menambah dukungan juga ya,
1: betul,
0: Mbak ya.
1: Kemarin saya ada kegiatan di Disnaker juga.
0: Apa itu, Mbak Bunga?
1: Yang di BP PVP Pedurungan.
0: Oke.
1: Ya, itu kegiatan bimbingan konsultasi. Jadi para UMKM dapat bimbingan, dapat support dari Disnaker BPPVP mengenai mewujudkan wishlist.
0: Wishlist apa?
1: Wishlist seperti dalam dunia baking UMKM itu kan ada wishlist, misal beli oven.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Supaya lebih di-upgrade lagi, upgrade lagi supaya ketika apa banyak pesanan tidak membutuhkan waktu yang banyak.
0: Betul.
1: Ya. Ada kegiatan kemarin di BINKOP, bimbingan di BPPVP. Beberapa UMKM
0: mengikuti disana, ya di sana ya. Oke, jadi ya dengan adanya komunitas bisa ngeling juga ke dinas-dinas terkait.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dinas-dinas terkait. Dinas-dinas pemerintahan ini sekarang juga selalu support dengan para UMKM. Baik. Dari situ memperkenalkan produk. Oh iya, orderan nambah kayak gitu, omsetnya juga bertambah.
0: Bisa bertambah, iya. Ya ini menarik sahabat.
1: Karena
0: budaya.
1: Ya harus menjalin komunikasi. Betul. Dengan baik ya. Saya percaya produk di luar sana yang enak itu banyak, yang visualnya yang lucu-lucu dan bagus itu banyak. Tapi kalau kita tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan customer, orang nggak akan pernah punya core memory yang baik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi yang selalu saya tingkatkan adalah menjalin hubungan baik dengan para customer. Ya, supaya mereka juga punya. Oh ya, Mbak Bunga nggak cuma jual kue yang enak, tapi untuk menjalin komunikasinya juga enak.
0: Iya,
1: gitu.
0: Baik. Ini satu ilmu yang daging sahabat budaya. Ternyata selain kita fokusnya ke produk, service dari diri kita sendiri ke customer juga penting ya Mbak ya. Salah satunya dengan komunikasi yang baik tadi. Mbak Bunga, kita jeda terlebih dahulu ya Mbak ya. Kami sampaikan juga untuk pendengar semuanya, sahabat budaya, bahwa adzan zuhur akan kami kumandangkan tepat pada pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Monggo, untuk panjenengan yang memeluk agama Islam, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami Pro4 Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, kembali kami sampaikan monggo untuk panjenengan yang memeluk agama Islam, kami persilahkan untuk segera mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat duhur ya. Kita lanjutkan di Prigel Teras UMKM Prompat Semarang siang ini. Sebelum nanti kita mendengarkan penutup ya, atau closing statement dari Mbak Bunga, kita bacakan dulu nih Mbak yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp Rompat Semarang ya. Ada Bunda Purnani yang di Wonogiri, nyimak saja Mbak Bunga dan Mas Fahri njih. Kabupaten Semarang Pringapus ini ada juga nih Mbak.
3: Oh iya.
2: Sama-sama Kabupaten Semarangnya Pak Mukhlisin. Derek Mirengke Mas njih, siap Bu Endahwe, terima kasih informasinya di UMKM siang ini. Kuenya sepertinya enak, tapi ibu lagi piknik ke Embung Bangsari Temanggung. Ji Bu Endahwe ya, yang di Karangayu ini. Baik Mbak Bunga, kita lanjut di ya. Segmen terakhir ini monggo. Kaitannya dengan ya harapan panjenengan ya di Kota Semarang, atau mungkin bahkan bisa lebih luas lagi terkait dengan Vloka Dessert seperti apa, dan pesan juga Mbak untuk UMKM Semarang, apa yang ingin panjenengan sampaikan monggo sebagai penutup kita di siang ini.
3: Ya, untuk harapan ke depan saya di bisnis saya, karena bisnisnya masih small business, harapannya pengen yang lebih expert lagi ya.
2: Oke.
3: Kalau saya di rumah itu baru buka kecil-kecilan, setiap hari, kadang enggak, tergantung pesanan.
2: Oke.
3: Itu masih menggunakan meja dan display seadanya. Harapan ke depan saya itu saya pengen punya toko kecil yang sudah ada etalase yang estetik, kemudian furniture yang mendukung. Gak cuma kuenya aja yang cantik, tapi tokonya
2: tempatnya juga
3: harus, ya tokonya supaya lebih estetik okay. Dan bisa nongkrong ya, begitu di teras rumah. Harapan ke depan saya untuk usaha dessert saya itu, Mas Wahri.
2: Kaitannya dengan teman-teman UMKM di Semarang, atau mungkin yang sama juga usahanya seperti panjenengan, yang lebih awal lagi atau lebih baru lagi, baru merintis mungkin juga, apa yang ingin panjenengan sampaikan Mbak?
3: Ya, untuk para UMKM yang sedang merintis, jangan pernah takut gagal. Kalau gagal dicoba lagi, jangan pernah menyerah. Untuk memulai usaha bisnis itu memang susah, sulit ya, apalagi kalau belum menemukan pasarnya. Nah, untuk UMKM yang lain, tetap mendukung produk-produk UMKM lain. Pesan saya, selalu dukung produk-produk lokal.
2: Selalu dukung ya, produk-produk
3: selalu
2: lokal.
3: Selalu beli dan mendukung produk lokal. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang mendukung produk lokal? Supaya perekonomian Indonesia lebih meningkat dan stabil. Harapannya itu untuk UMKM di manapun berada, jangan pernah takut disaingi walaupun produknya sama. Rezeki itu sudah ada takarannya dan tidak mungkin tertukar.
2: Bisa nasing nakar, orang mungkin ketukar.
3: Kalau bisa saling menjalin silaturahmi atau enggak kolab walaupun produknya sama. Mendukung aja secara doa, apa itu juga sudah lebih baik ya, daripada saling menjatuhkan satu sama lain. Begitu.
2: Tidak harus berkompetisi, tapi kolaborasi ini juga menjadi jalan ya.
3: Betul, Mbak. Sekarang kan eranya collab ya.
2: Betul.
3: Ya. Mungkin saya bisa collab dengan kopi lain ya, begitu.
2: Baik. Ini salah satu contohnya, sahabat budaya, monggo saja diresapi betul begitu ya. Syukur bisa diaplikasikan. Dan terakhir, terima kasih untuk Mbak Bunga. Panjenengan sudah rawuh, sudah binarak, sudah bercerita tadi terkait dengan Vloka Dessert ya. Flower sama tadi yang satunya tadi apa?
3: Magika.
2: Magika. Ya,
3: singkatan kata ya.
2: Pokoknya kami doakan sehat selalu untuk Panjenengan dan keluarga ya Mbak ya. Sehat selalu, sukses selalu, dan apa yang tadi Panjenengan inginkan di tempat Panjenengan tadi, ini semoga cepat atau lambat bisa terwujud ya Mbak.
3: Amin.
2: Ya. Untuk tadi supaya bisa mendisplay tempatnya juga cantik, makanannya cantik gitu ya. Nanti semakin menambah cuan juga harapannya.
3: Betul.
2: Seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Bunga, kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menutup sementara Museum Raden Ajeng Kartini pada tanggal 13 hingga 17 Agustus 2026 guna melakukan perawatan rutin serta pelestarian gedung dan koleksi sejarah. Langkah penutupan ini diambil Dinbudpar Rembang karena proses penyuntikan cairan anti rayap serta fumigasi ruangan menggunakan bahan kimia berbahaya yang mengancam keselamatan pengunjung. Sebagai solusi alternatif, publik diajak untuk mengakses layanan tur virtual 360 derajat melalui situs resmi museum untuk mendapatkan dapat menikmati koleksi tanpa harus hadir secara fisik. Setelah seluruh tahapan penyegelan ruangan kedap udara dan pembasmian hama selesai dilaksanakan, museum dijadwalkan akan kembali dibuka secara langsung pada tanggal 18 Agustus 2026. Beralih ke informasi lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto menggelar Pekan Kris Nasional 2026 pada 11 hingga 17 Agustus 2026 untuk memperluas adopsi pembayaran digital di wilayah Banyumas Raya. Lewat program yang mencakup edukasi keribuan mahasiswa, pelaku UMKM, ASN hingga takmir masjid untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah, Bank Indonesia Purwokerto mempromosikan kemudahan dan keamanan kris. Selain menyajikan insentif berupa minyak goreng untuk pembayaran PBB serta promo transportasi dan wisata, Bank Indonesia menegaskan bebas biaya merchant discount rate atau MDR bagi UMKM pada transaksi di bawah Rp500.000. Diharapkan nantinya kris tidak hanya dikenal masyarakat namun juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari yang dipakai di pasar, transportasi, pariwisata, pendidikan hingga layanan pemerintah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: Bojleng, bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata ro. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, ya, tegesipun mupangati. Ya, menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah, menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Lah tuh gak hadis itu. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah, menika. Menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia. Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 13. Sahabat Budaya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi atau Daop 5 Purwakerto memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk 4 kereta api ekonomi komersial keberangkatan dari stasiun Cilacap khusus pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Program promo ini berlaku bagi kereta api Kamandaka, kereta api Joglo Semarkerto, kereta api Wijaya Kusuma, serta kereta api Sancaka Utara. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asyad Habibuddin, menjelaskan bahwa penawaran tersebut dihadirkan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat. Tiket dengan potongan harga ini dapat dipesan melalui atau kami mulai tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 melalui aplikasi akses by KAI dan kanal resmi penjualan lainnya sesuai dengan ketersediaan kuota promo. Beralih ke informasi lainnya, Brebes Expo 2026 digelar pada 1 hingga 23 Agustus 2026 di halaman Gor Sasana Adi Karsa Brebes sebagai bagian dari Gebiar Pesta Rakyat Taman Ria dan Festival Ekosistem UMKM Indonesia. Acara ini menghadirkan beragam atraksi menarik mulai dari sentra produk kreatif UMKM, pameran fashion hingga pesta kuliner Nusantara. Untuk hiburan keluarga dan sarana rekreasi edukatif, pengunjung disuguhkan pertunjukan dinosaurus, wahana permainan modern maupun tradisional, serta pameran multiproduk. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menyajikan panggung hiburan bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat dan menggerakkan roda ekonomi para pelaku UMKM di Kabupaten Brebes. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Tinggal Mimpi Sahabat Budaya dari Hetiku Sendang untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, menghiasi siang panjenengan, memberikan kesejukan juga ya di tengah teriknya panas matahari. Di siang ini menemani waktu istirahat panjenengan juga yang lagi bersantai, yang lagi menunggu waktu bermalam minggu nanti. Nah, ini monggo saja ya, kita berkeroncong bersama di Perompat Semarang sampai nanti jam 2 siang ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Monggo atensi kami buka di 0024 8316661 atau di WhatsApp ya di 0811 2777914. Yang sudah bergabung di line telepon, selamat siang.
1: Halo, selamat pagi.
0: Siang menika, mun siang
1: kok ya. Lupa, Mas. Lagi masang-masang itu.
0: Masang menapa?
1: Kami baru beli TV yang seperti layar tancap itu loh. Sekare le. Nanti buat latihan karaoke.
0: Gue latihan karaoke sih.
1: Tapi di pasang-pasang itu itu manggil tukang
0: ngamu bilen elektroid kok. Elektronik kok elektroid. Jadi kan
1: lagi ribet.
0: Lah anu remen karaokean kan jadi kan.
1: Lagunya.
0: Iya, lagunya ya kena.
1: Aku lagunya minta itu Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta. Dari siapa itu? Dari siapa? Oh, Hetiku Sendang. Ya coba nanti ya Jatuh Cinta Hetiku Sendang.
1: Iya. Yeah.
0: Oh,
1: kalau
0: enggak
1: ada ya pokoknya
0: ada. Ada. Ada, ini nanti tak putarkan.
1: Yeah. Mm-hmm. Ya, alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Salam sedikit buat Bapak
0: Sinten?
1: Pardiono. Itu buat Bapak Supri, Bapak Abdul Ghafur. Terus Bu Arti, Bu Asti. Terus Mbak Sri Wahyuni, Mbak Asti. Bu Sparto dan semuanya saja. Sastro Sindia. Semuanya saja. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Buat Mas Fahri yang ganteng, yang baik hati.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan. Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Barokah. Pulangnya nanti aja.
0: Siap. Sore.
1: Jangan lupa makan dulu ya. Nanti tidak sakit. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atensinya. Tadi ada Bu Dewi yang katanya lagi masang apa itu monitor ya, buat nanti karaokean gitu. Njih, ya monggo. Tapi ya jangan lupa apa namanya, suara juga harus di apa namanya rawat ya, minum yang anget-anget, kencur, jahe, wedang, supaya nanti suaranya kalau pas karaoke bisa cong gitu. Ini ada Pak Sastro Jenggirat, boleh kita terima yang dari Tuntang ini ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, informasi siang Perompat RRI Semarang. Apa kabar Mas Wahyu?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat.
2: Salam merdeka.
0: Merdekan sih.
2: Ya, kita sudah detik-detik menjelang peringatan kemerdekaan kan ya.
0: Sih, sudah hamin dua ini.
2: Ini kan keroncong pop dan modern, pokoknya beat juga bisa ya.
0: Sih.
2: Saya pengen dengerin lagu ini Mas, apa itu dari Bruri
0: yang apa itu,
2: Hilang Tak Berkesan, ada kan
0: Hilang Tak Berkesan Bruri Marantika. Jadi, oh ada anjir. Siap,
2: oke lah, karena jarang yang apa itu
0: request
2: itu. Saya pernah request satu hanya sekali itu ya. Salam buat Mam Dewi tadi yang sedang sibuk mempersiapkan peringatan malam tirakatan mungkin ya nanti malam
0: itu. Anjir, mbok menawi menika sakit ngangge karaokean.
2: Peringatan HUT RI ke 81 semakin meriah ya.
0: Amin, nggih. Bahagia ya, selalu, meriah selalu, nggih.
2: Ya, Bu Minkas Panto di gerobokan ya, juga buat Bu Kopi di Trangkil, yang Nun jauh di sana di Wonogiri, Bu Purnani, semoga yang ini menikmati acara ini. Bu Anti di Geno, Eyang Ariwasito, Eyang Kartika, juga Bu Titin, Bu Yanti dua-duanya, dan semuanya aja penikmat keroncong modern maupun keroncong pop dan keroncong beat di Perumpat RRI Semarang siang ini. Selamat berkeroncong ria sambil santai. Buat Mas Fahmi, sama tugas tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Rezekinya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Sastro. Lagunya tadi apa? Hilang tak berkesan. Nanti kami coba siapkan ya. Ini yang dituntang tadi sudah bergabung. Sekarang ada dari mana lagi? Coba kita terima. Halo, selamat siang.
3: Sugeng siang, Mas Fahmi.
0: Ji, waduh sekedap Bu Eni, feedback pun meniko. Wah. Radionya agak dipelankan dulu coba. Nggih. Ji, sampun.
3: Mas, aku tak nyuwun sing iki lho, sing. Indonesia tanah air. Sing itu lho. Itu Indonesia Pusaka ya. Sing tanah air ya, Mas.
0: Sekedam wonten menapa mboten rumiyin menika. Anjir. Tiba request urung ngono lagune sekedam.
3: Urung enak ngoten.
0: Ketingalipun kok dereng nggih. Ingkang kroncong.
3: Nggih.
0: Mbok menawi gantosane sipun rumiyin menika.
3: Kula kados sampun
0: wonten menika.
3: Kok niku meng ana judul iki apa ta ya? Lan nggih sampun. Nek wonten ngoten nggih sampun widuri mawon.
0: Ya, nggih widuri siap.
3: Salamipun kagem Idem Mbak Dewa, Mas Fahri yang ganteng, yang baik hati. Sehat selalu, Mas.
0: Amin.
3: Terus kagem Pak Sastron Jinggira, Pak Sabto, Pak Pardiono, Bu Titin, Mbak Buyanti Bojonegoro, Bu Tarto, Bu Minso Bapak. Saya kemohon Mas Fahri yang kami minta ngetakan. Matur Mbah Nur yang pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami tansah sehat menikonji Bu Eni kang wonten Bocah Kendal. Lagunya tadi apa? Widuri. Nanti kami siapkan coba ya. Bu Sri Sembung, nah, yang di Sembung Harjo. Mas Fahri dan sahabat budaya minta doanya besok Minggu tanggal 16 Agustus. Ini Bu Sri Sembung operasi yang kedua batu ginjal sebelah kanan. Semoga diparingi sukses, lancar, panjang umur, diangkat, dibuang semua penyakitnya, sehat kembali, kita pulih kembali. Matur nuwun, jih. Amin. Terima kasih Bu Sri Sembung atas informasinya. Kita doakan bersama sahabat budaya. Ini semoga besok Minggu tanggal 16 ya Bu ya, tindakan medis atau operasi yang dilakukan bisa lancar gitu, Bu Sri Sembung bisa sehat seperti sedia kala, pulih gitu, segala penyakitnya diangkat, pokoknya panjang umur, sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu ya untuk Bu Sri Sembung yang di Sembung Harjo. Ada siapa lagi? Pak Rofik Onji, terima kasih atensinya. Mas Alex Kelana ya, ini juga terima kasih ngirim video apa jenengan Mas, sampai men. Ada yang di Papandayan, ini Bu Yuni ya. Selamat siang Mas Fahri, salam buat semua pendengar Keroncong Perempat Semarang. Minta lagunya Kuda Hitam. Waduh, Kuda Hitam Dari Hatiku Sendang ini ya. Buat anak lanang pokoknya selamat tugas. Ya nanti coba kami siapkan ya Kuda Hitamnya ya Bu ya. Ada Bu Kartika juga, ini bergabung. Sugeng siang Mas Fahri, sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera ya. Pokoknya semangat berkarya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, lancar semuanya, diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jih. Tembangipun Pamitan yang versinya Sundari Sukoco. Nanti kami coba carikan ya, Bu Kartika ya, adanya yang Bruri atau Sundari ini Pamitan. Jih, salamnya buat Pak Abdul, Bu Toro, Bu Esri, terus juga Bu Arti ya, Bu Heri juga. Ada Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, dan semua monitor Perempat Semarang. Jih. Lagunya kami siapkan satu persatu sahabat budaya. Sekarang kita ke Aku Jatuh Cinta ya, Hetty Kusendang, monggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widuri sahabat budaya Hetiku Sendang ya, untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, Bu Eni juga yang di Boja ini semoga masih monitor dan mendengarkan Perompak Tera di Semarang ya. Kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk. Ini ada Bu Arti yang di Genuk ya. Assalamualaikum, selamat siang Perompak Tera di Semarang. Dari Bu Arti minta lagunya Kisah Cinta. Matur nuwun Mas Fahri ya, selamat bertugas. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu, ceria, semangat, rezekinya berlimpah. Salamnya untuk semua pendengar Perompak Semarang saja. Selamat rehat siang. Siap, untuk panjenengan juga sehat selalu ya Bu Arti ya. Selamat beristirahat siang, pokoknya santai siang dulu gitu. Ini ada Pak Sugeng juga, terima kasih. Pak Partiono, selamat siang Mas Fahri. Request lagunya Gelas-Gelas Kaca. Gelas-Gelas Kaca, nanti kami siapkan coba ya. Salamnya buat Mbak Dewi, Tante N, ada Bu Yanti keduanya yang Radu Blatung, Bojonegoro. Dan buat Mas Fahri, pokoknya selamat tugas. Jih. Yang sudah bergabung, Eyang Heri, selamat siang.
1: Selamat siang Nak Fahri. Selamat bertugas. Semoga selalu diparingi sehat.
0: Amin.
1: Selalu ceria.
0: Amin.
1: Dan bahagia.
0: Amin.
1: Eyang mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Untuk sebuah nama.
0: Jih.
1: Salamnya buat Ibu Sri Sembung. Mm-hmm. Tadinya katanya tadi gerah ya, gerah apa ya Bu? Semoga cepat sembuh ya.
0: Mm-hmm. Amin.
1: Ibu Kartika, untuk Ibu Sudiono, untuk Ibu Titin, mm-hmm. untuk Bapak Sastro Jenggirat, untuk Bapak Sabto. Terima kasih semuanya. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Yang Heri juga sehat selalu yang di Kota Lama ini ya. Lagunya untuk sebuah nama, nanti kami coba siapkan. Semoga waktunya mencukupi ya yang Heri ya. Kalaupun belum mencukupi, di lain kesempatan boleh kita putar ya. Ini ada Gelas-Gelas Kaca tadi Pak Partiono, kami siapkan. Ada yang di Meranggen ini ya. Selamat siang Pak Noto.
2: Selamat siang Mas Fahri.
0: Siang-siang diselamatin.
2: Tabiaan toh Mas Fahri.
0: Belum pun hafal kali jenengan kok. Sami sehat Pak Noto. Wah, tabrakan meleh. Nggih, sami sehat, menawi kula sehat. Jenengan lagi sehat tuh ki.
2: Sehat walafiat tanpa obat. Tanpa dokter. Itu Mas Fahri.
0: Dokter jih, amin. Pangestunipun.
2: Nyuwun lagune Mas, mbenawi wajib dale.
0: Lagune pun menapa menika Pak Noto?
2: Teringat selalu kersane kemutan selalu ngoten lho kali Mas Fahri niku.
0: Banji kedah inget gitu. Ya
2: ngoten nggih Mas. Kinten salam.
0: Kagem sinten monggo.
2: Kagem ingkang nembe mandhap niku wau, sugeng siang, mirengaken kagem Bu Tayune, wonten Bu Sri Sembung, wonten Bunda Ina, Bu Karyati, Tante En, ndak ketinggalan, Bu Titin. Bapakipun Mas.
0: Juru
2: kuncine Gunung Brinde niku lho Mas,
0: siang Pak Abdul.
2: Pak Abdul, lajeng Pak Aten. Nah, terus wonten Pak Kabut SGG dan sana-sana. Cukeng siang, cukeng makarya. Lagunya kita tenggo sinambi kelekaran teng pulau kapok nih ke rumah.
0: Monggo pun lajeng kenang ini pun kelekaran.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, waalaikumsalam, tansah sehat. Pak Noto ingkang wonten Meranggen. Pak Noto sate menika. Mas Tono yang di Gunung Pati, selamat siang, salam sejahtera, sehat Mas Fahri, mumbul dhuwur terus ya, amin. Dari Kampung Telo Mas, kagem sedoyo mawon pendengar Perompak, salam sehat, sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh. Untuk Mas Fahri juga semoga sehat selalu, sugeng ngayahi tugas ya. Lagunya Kemesraan Hatiku Sendang. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa pinara di Soto Kebon samping Polsek Gunung Pati. Nggih. Sehat selalu ya untuk Mas Tono yang di Kampung Telo. Ada Bunda Purnani. Ini selamat siang Mas Fahri, selamat tugas. Bunda minta lagunya Pusara di Hati ya, lagu Kroncong Beat. Tak tunggu lagunya Mas Fahri, nggih. Nanti kalau ada waktunya ya Bu Purnani ya, karena sudah terbatas ini. Pak Narto yang di Ngalian, selamat siang Mas, dari Jalan Karonsih Selatan Ngalian ya. Pak Narto minta lagunya apa? Keroncong Cincin ya, atau Layang-Layang Boleh. Ini kalau semisal waktunya masih mencukupi ya Pak Narto ya. Terima kasih atensinya, sehat selalu untuk panjenengan yang di Jalan Karonsih Selatan Ngalian, Kota Semarang ini ya. Ada Pak Suradi Pete, nah ini Karanggawang Tembalang. Mas Fahri minta lagunya Mawar Biru ya. Salamnya buat Pak Sugeng, Pak Jenggirat, dan semua pendengar saja. Matur sembah nuwun ji, sami-sami sehat selalu Pak Suradi untuk panjenengan ya. Nanti lagunya kami tambung, tapi sepertinya di lain kesempatan boleh ya kita putar, karena untuk siang ini sudah mepet, ini yang request sudah banyak tadi. Pamitan sahabat budaya untuk panjenengan semuanya saja dari Bruri Marantika ya. Nanti kita lanjutkan dengan Suara Emas Bunda Sundari Sukoco, ada Kisah Cinta, dan Hetiku Sendang, ini Gelas-Gelas Kaca. Monggo.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Satu tembang terakhir sahabat budaya, gelas-gelas kaca dari Hetiku Sendang ya, menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang Keroncong siang ini. Dan seperti biasa nanti pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam acara Mari Kangen Perempat dari Semarang yang akan menyajikan sajian gending-gending bunangan ya. Untuk panjenengan semuanya, monggo nanti kita nikmati bersama alunan gending-gending bunangan dalam acara Mari Kangen. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14. Sahabat Budaya, sebanyak 10 mahasiswa peserta program Belajar Bersama Maestro atau BBM 2026 menggelar pameran bertajuk Alam dan Lingkungan Hidup di Galeri Seruni Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta pada 11 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan ini menampilkan 20 lukisan realis dan satu karya kolaboratif hasil dari proses nyantrik selama 3 minggu bersama Maestro Seni Lukis I. Gusti Nengah Nurata, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13 Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Riris Purbasari mengapresiasi pesatnya perkembangan bakat serta kedalaman pesan moral para mahasiswa. Program Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini terbukti sukses untuk mengasah kemampuan teknis, menyampaikan gagasan kepedulian ekologi, sekaligus mencetak generasi penerus seni rupa Indonesia yang potensial di masa depan. Beralih ke informasi lainnya, Festival Budaya Desa Kemiri 2026 diselenggarakan pada Senin hingga Sabtu 10 hingga 15 Agustus 2026 di lapangan wisata alam Gongse atau Meskamisi Legi, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Rangkaian perayaan ini menghadirkan beragam agenda tradisi dan hiburan rakyat, mulai dari karnaval dan kirab budaya, pentas toyak cipto budoyo, seni topeng ireng, dolalak ringkes dewangga, hingga perlombaan masyarakat. Selain itu digelar pula kegiatan keagamaan dan puncaknya diisi dengan pengajian akbar K.H. Rosyid Anwar, kemiri bersolawat, ritual merti desa, serta pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Diharapkan selain melestarikan seni budaya lokal, festival ini dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar warga sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Desa Kemiri. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng, bojlenge, beli selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki, wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo toko ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata, Romo. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet, indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Inggih Kang Mas Bayu, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagono lumantar frekuensi FM 89,2 AM 800 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggihan siang punika kados padatan Kang Mas Bayu menika mangke ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen Pro 4 RRI Semarang lumantar acara Mari Kangen badhe ngaturaken pasugatan gending-gending bunangan. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajab, atur panglipur sawetawis saha ngiras pantes leluri budaya Jawi. Saperangan gending bunangan sampun karantam wonten ing acara Mari Kangen siang punika, wontene pasugatan ingkang sepisan. Sumangga Kang Mas Bayu kapiyarsa gending majemuk laras pelok padat limo. Kulambali gending majemuk laras pelok padat limo ingkang dipunaturaken dening Karawitan Studio RRI Semarang. Sumangga.

pasugatan gending majemuk laras pelok padat 5 dening karawitan studio RRI Semarang. Keluau sampun katuraken minangka pasugatan ingkang sepisan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Salajengipun ingkang badhe katuraken inggih menika ladrang Jati Kumoro laras slindro padat 6 menika mangke kasambet ladrang Bimo Kurdo laras pelok padat 5 taksih sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang ugi karawitan RRI Surakarta. Subangga.

pasugatan latrang jati kumoro laras lindro pada 6 menika wau kasambut latrang Bimo Kurdo laras belok padat 5 dening karawitan studio RRI Semarang kalian karawitan RRI Surakarta. Pasugatan ingkang salajengipun Kang Mas Bayu ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan inggih menika Gending Sembowo minggah ladrang tedak saking laras belok padat barang dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Kulambali pasugatan Gending Sembowo minggah ladrang tedak saking laras belok padat barang dening karawitan studio RRI Semarang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka pendaftaran calon anggota Komisi Informasi atau KI masa jabatan 2027-2031 mulai 13 hingga 28 Agustus 2026. Ketua Tim Seleksi Doni Widianto menyampaikan bahwa seleksi tanpa dipungut biaya ini terbuka bagi WNI berusia minimal 35 tahun, berpendidikan S1, berdomisili di Jawa Tengah, serta memahami keterbukaan informasi publik. Calon peserta diwajibkan melampirkan berkas seperti SKCK, surat bebas narkoba, dan siap bekerja penuh waktu. Berkas fisik dapat dikirim langsung atau via jasa pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital atau Diskomdigi Jawa Tengah di Kota Semarang sebelum tahap seleksi administrasi dimulai pada tanggal 4 hingga 10 September 2026 mendatang. Beralih informasi lainnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Jawa Tengah menghadirkan promo tarif naik Trans Jateng seharga Rp81 mulai 12 Agustus hingga 30 September 2026. Kepala Dishub Jawa Tengah Arief Jatmiko menyampaikan bahwa program ini berlaku khusus untuk transaksi non-tunai atau cashless dengan kuota terbatas banyak 200 penumpang per hari di setiap koridor. Selain promo tersebut, terdapat pula diskon 81% hasil kerjasama dengan Bank Indonesia pada periode 11 hingga 17 Agustus. Melalui penawaran tarif ekonomis ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik untuk guna mengurai kemacetan serta menghemat biaya perjalanan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Rerang Jus, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin seru, bareng Bromas Semarang semakin asik juga ya. Di sore hari ini kembali lagi dengan acara yang panjenengan sukai semuanya gitu, Pro Dangdut Romba Teroris Semarang, bersama saya Fahri Marlian yang akan menemani panjenengan semuanya bergoyang ya, bergoyang tipis-tipis, berdangdut ria sampai nanti jam 5 sore. Monggo yang mau bergabung ya, mau berdendang bersama, request lagu, senggol-senggolan, monggo saja, kami tunggu atensinya di line telepon 0248 8316 661 ya, atau di WhatsApp 0811 2777 914. Yang sudah bergabung di line telepon kelundang-klunding nomor 1, ada siapa di sana? Prodangdut.
1: Hey. Semakin sore, semakin asik.
0: Semakin asik. Dari Pak Bukhari di Mayong, Jepara.
1: Mayong, Jepara.
0: Jih.
1: Hari merdeka nih, Mas.
0: Wah, jih, bulan merdeka, hari merdeka. Pokoknya semangat ya Pak Bukhari ya, semangat selalu, dangdutan ya tetap semangat gitu.
1: Lagu.
0: Lagunya apa ini?
1: Ini Pentul Bem dari Memeng Suwito.
0: Waduh, menapa ulangi coba.
1: Pentul Bem.
0: Oh lah, umami dereng wonten menika gantosipun menapa Pak Bukhari kok?
1: Nek dereng wonten lagu nih Jandaku dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, Jandaku. Nggih, siap.
1: Salamipun kagem Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Kali lagi tugas sehat dan keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur
0: tambah
1: rezeki.
0: Amin.
1: Buyati dua-duanya.
0: Nggih.
1: Dan juga Inop, juga Karyati, juga Anis, Pusri Sembung, Sembung Ajo, kalian Ibu Toro, yang ada di Sendang Gua, kalian Pak Tugobor, Mas Tugobo, Pak Tamari, Pak Kaputat Gigi, Pak Genoto, kalian Pak Noto Sate.
0: Siap.
1: Yes, sedwanten mawon Mas Fahri ye.
0: Nggih, jangkep sedaya mawon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Pak Bukhari yang di Pancur Mayong Jepara. Lagunya Jandaku Imam S. Arifin ya, ditunggu. Di belakangnya Pak Bukhari, coba ini kita terima sama-sama Jeparanya. Ayo berdangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Semakin asik, Tante N.
2: Sore Mas Fahri.
0: Sore, gimana ini?
2: Kabar Mas?
0: Kalau saya sehat, semangat, bahagia, merdeka.
2: Amin. Gitu.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Jih.
2: Mas.
0: Gimana Tante N? Sore ini mau apa?
2: Aku dikasih lagu dari versinya Adela ya Mas.
0: Apa itu?
2: Ojo dipleroi Mas.
0: Ojo dipleroi yo ora.
2: Aku pengen di esemin Mas, ojo mbok pleroi yo Mas.
0: Anjir, anjir. Nanti coba tak carikan dulu ya Tante En ya.
2: Ada versinya Adela Mas.
0: Iya, ning wis dilebokke ning bank apa durung kan urung ngerti gitu.
2: Engko tak lebok nih.
0: Waduh duh nggih, tak carikan dulu coba nanti ya Tante En ya.
2: Ya, salam dulu Mas.
0: Jee,
2: sambil mencari
0: siapa
2: lagunya. Ya, buat Pak Abdul sama Bu Lydia. Selamat sore Bunda. Semoga sehat selalu ya Bun.
0: Jee, siap.
2: Tidak ada penyakit dua-duanya. Mbak Karyati, Bu Toro, Bu Sri Sembong, Bu Sarbini, juga Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi.
0: Jee.
2: Juga Bu Kartika, Bu Hasti, Mas Bowo, Pak Subatio, Pak Ngateman.
0: Nggih.
2: Terus Pak Sabto, Pak Supri, Pak Ropek, Pak Sugeng.
0: Nggih.
2: Untuk semuanya aja.
0: Semuanya saja ya.
2: Spesial buat yang bertugas.
0: Semoga
2: sehat selalu.
0: Nggih.
2: Selalu semangat.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan, jangan lupa selalu bahagia.
0: Bahagia selalu juga untuk panjenengan Tante En ya.
2: Ini lagunya Mas.
0: Nggih.
2: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore sami-sami. Nanti kami siapkan coba, ojo dipleroi ini ya yang versinya Adela, nggih pun nanti tak coba tak anu tak golek isih iki urung ketemu-ketemu. Yang sudah mengudara via telepon ini ada siapa lagi? Ayo, yang sudah kelundang-kelunding. Oh, urung ono ya. Via pesan WhatsApp ini ada siapa lagi ya? Bu Yuni Papandayan hadir lagi. Prodangdut, semakin sore semakin asik Mas Fahri. Ibu ikut bergabung ya. Salamnya buat semuanya saja. Pendengar perempat tak ketinggalan minta lagunya Gadis Manis Kalimantan. Ya, untuk panjenengan pokoknya selamat tugas, pokoknya semangat banyak cuan. Amin. Nanti kami siapkan ya, Gadis Manis Kalimantan. Ini yang di line telepon sudah mengudara. Siapa di sana? Prodangdut.
2: Prodangdut semakin asik.
0: Semakin asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, Mas
0: Fahri. Selamat sore.
2: Mas Fahri yang ganteng, yang
0: cantik. Nji, yang apa lagi?
2: Yang cakep, Mami.
0: Wes komplit, Nji. Wes matur nuwun, gitu.
2: Puterin lagu Belenggung bisa nggak?
0: Apa? Diulangi coba.
2: Terbelenggung.
0: Terbelenggu apa
2: Dewi Sangarami, bisa enggak?
0: Sekedap, diulangi judulnya Bu Dewi.
2: Terbelenggu.
0: Oh, enggak, ada.
2: Dewi Sangarami ya.
0: Enggak, siap. Nah,
2: salamnya buat Tante N. Terima kasih salamnya Tante yang manis. Dan Bapak Bu Kori, Bapak Padiano, Bapak Subagio, Bapak Supi, Bapak Tono Beringin, Bapak Abdul Gopo, Bapak Sastro Dinggirat, Bapak, siapa itu?
0: Siapa?
2: Anggoro, ayo naik. Kok lama sekali ya naik.
0: Mampun dangu, mboten minggah menika yang Anggoro. Kulo nggih mboten ngertos.
2: Iya, kan ya muga-muga diberi kesehatan.
0: Amin. Nggih, sehat
2: selalu. Bapak itu siapa? SGG, Kabut, Pak Joko KSN, Adik Subowo. Dan ibu-ibunya semuanya saja kalau di dipersatu-satu nanti no. Waktunya habis. Salam sejahtera, salam mami. Dan selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Bapak juga kesehatan, semuanya diberi kebahagiaan. Kebahagiaan diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sehat selalu juga untuk Bu Dewi ya, yang di BSB Mijen. Nanti lagunya kami siapkan. Tadi ada Terbelenggung katanya. Ong terbelenggu kok. Terbelenggung. Rana-rani ya, ditunggu ya Bu Dewi ya. Yang di pesan WhatsApp ini kita bacakan dulu. Ada siapa lagi? Mas Hasan Asyari yang di Ungaran. Selamat sore Mas Fahri. Dari Ungaran minta lagunya Roma Irama, judulnya Sedekah ya. Salamnya buat semuanya saja, buat panjenengan pokoknya selamat tugas, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Nji. Terima kasih doa-doanya ya Mas Hasan ya, untuk panjenengan juga sehat selalu, bahagia selalu karejeken. Nanti lagunya kita siapkan, Sedekah Roma Irama ya. Butoro yang di Sendang Guo, Prodangdut semakin sore semakin asik, sik sik sik sik, Kak penyiar sehat selalu, amin. Butoro minta lagunya Koyo Jogja Istimewa ya. Salamnya buat Mbak Tituyo, Mbak Isrofia, Bu Delin Kudus, Bu Sarinem, Tante En Pangatman, Pak Zainal Abidin, ada Lekun Tergoso juga, Bu Anggun ya, Pak Sabto, Mas Ari Sairi, dan semuanya saja. Pokoknya terima kasih sudah dibacakan Ji, sama-sama. Sehat selalu untuk Butoro yang di Sendang Guo ya. Sekarang kita ke tembang dulu, ke lagu dulu sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada Imam S. Arifin ya, Candaku, untuk panjenengan semuanya saja. Terutama tadi yang dari Pancur Mayung JPR ya, atau Jepara. Ini ada Pak Buhori ya. Ini semoga masih di Perompat Semarang sore hari ini dalam acara Prodangdut ya. Monggo, Candaku Imam S. Arifin kita nikmati bersama. Bagi panjenengan yang nanti mau bergabung, monggo masih kami tunggu atensinya di line telepon WhatsApp Perompat Semarang sampai jam 5 sore di acara Prodangdut yang

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Dangdut semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin rame di Perempat Semarang ya, di acara Pro Dangdut. Ini tadi ada Terbelenggu ya, Ojo Dipleroi, terus ada juga tadi siapa? Jandaku gitu. Ini yang sudah bergabung ada siapa lagi? Ayo yang via telepon sudah mengudara Pro Dangdut.
1: Semakin asik, hey. Mantap tenang.
0: Mantap
1: ya, tenang. Ya ya ya, Pak Fahri.
0: Wonten ya ya ya nipun Bu Yanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terus ada semangat Mas Oleh merdeka Mas Fahri. Mangge
0: semangat kemerdekaan. Pro Dangdut pun menika kedah semangat gitu.
1: Nggih. Langsung lagu. Sajadah merah Mas Fahri.
0: Sajadah merah.
1: Merah, salamipun kagem sedaya kemawon nih Mas Fahri, bapak ibu-ibu sehat-sehat selalu, semangat bahagia nih Mas Fahri. Kagem Mas Fahri sehat-sehat selalu, semangat bahagia, sejahtera, rezekine pun lancar berkah barokah nih Mas Fahri sekeluarga. Tetap senyum optimis.
0: Amin.
1: Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya ya. Ada Bu Yanti ya. Oh, mungkin karena ya ya ya itu karena depannya Bu Yanti, Yanti gitu. Ya ya ya. Dari Bojonegoro sehat selalu. Terima kasih atensinya. Nanti lagunya Sajadah Merah kita putarkan Bu Yanti ya. Yang di Kampung Pelangi ada Bu Sarinem. Ini ya Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Fahri hadir. Ini mau salam-salam buat Bu Toro ya, ada Bu Anggun juga, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Mbak Cucu, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela, Pak Zainal, dan siapa lagi, Pak Sabto Lekun. Pokoknya untuk semuanya saja ya. Salamnya buat panjenengan, sehat selalu Mas. Minta lagunya Terdiam Sepi. Matur nuwun jih. Sami-sami. Terima kasih atensinya ya untuk Bu Sarinem, sehat selalu yang di Kampung Pelangi. Ini ada Mbah Cim juga. Mbah Cim selalu dengerin Perempat RRI Semarang Mas, request lagunya Goyang Dumang ya. Salamnya buat semuanya saja, kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam. Pokoknya untuk semuanya ya. Buat Mas Fahri sugeng tugas, matur nuwun jih, sami-sami. Terima kasih Mbah Cim ya, tensinya nanti lagunya kami siapkan Goyang Dumang. Yang sudah mengudara via telepon WhatsApp, ayo tinjau moyo Pro Dangdut.
2: Makin sore, makin wasi.
0: Makin wasi.
2: Makin penak.
0: Makin penak sih. Gimana tinjau moyo? Wangi kita harus, apalagi bulan kemerdekaan, harus happy, harus semangat, harus bahagia, harus sehat juga yang paling
2: merdeka.
0: Penting.
2: Merdeka.
0: Sih,
2: ayo
0: merdeka.
2: Teman-teman. Merdeka. Sekali lagi merdeka.
0: Merdeka. Jih.
2: Harus merdeka. Apa mesti nikmati, disyukuri.
0: Jih.
2: Jangan mengeluh.
0: Orang
2: sering mengeluh itu artinya belum merasakan merdeka.
0: Nggih, karena mengeluh terus.
2: Nah, kalau mengeluh terus
0: sesekali
2: itu merdeka. Kalau semangat tetap merdeka. Apapun makanannya pecel merdeka.
0: Wah, nggih, saya pecel dinek gitu.
2: Dinek madan kuburi.
0: Si amin.
2: Salam-salame kanggo Pak Wagimin. Merdeka Wagimin. Sing lagi utak-utek. Kanggo Pak Pardiono. Pak Adun Kopur bintangi Perempat. Pak Sandro, monggo. Monggo padurung iki aku keri Pak dhisik ya.
0: Ha nggih, dereng Pak Sastro dereng.
2: Wahyu lagi nganu iki. Pak Wahyu lagi pusat terus.
0: Oh,
2: ngajar kemerdekaan.
0: Nggih,
2: semoga berhasil.
0: Amin.
2: Ada Pak Karni dan kawan-kawan itu. Nah, terus Pak Tepegi sebelahku ke lo, Pak Tukir.
0: Nggih, siap. Lagune nopo niki Pak Bagio?
2: Lagune aku njaluke ke Goyang Dombret ora ya?
0: Waduh, wow Goyang Dumang saniki Goyang Dombret nggih, siap.
2: Goyang Dombret. Nek ora ya aku ora apa-apa wis.
0: Mpun niki Goyang Dombret mun kula siapke, tenang mawon.
2: Siap. Si. Alhamdulillah tak tunggoni Mas, aku ya nikmati perempat, aku ora kerja leren sih.
0: Oh, leren nggih.
2: Lah merdeka kok.
0: Nggih, kedah leren, kedah istirahat rumiyin, Pak.
2: Barang
0: nikmati. Nggih, siap. Sami-sami.
2: Mbak Isra sekarang, sebelum sonten, Mbak.
0: Iya.
2: Nggih. Sak tonggo Mbak aku nang sebelah jalan iku. Karo sing kiri kanan aku sing sebelah kanane.
0: Siap.
2: Wis. Dipun kabaripun.
0: Sehat.
2: Mak temen Fahri.
0: Nggih, sami-sami.
2: Kuat-kuatan kok tembange kalih menikmati hari kemerdekaan
0: sawono. Nggih, nggih, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu yang ditinjau moyo ya, ada Pak Bagyo nggih, pun ngaten. Pokoknya untuk panjenengan ya harus bahagia selalu dan jangan lupa istirahat juga ya Pak Bagyo ya, jangan jeglek-jeglek terus. Lagunya nanti kami siapkan, ada goyang dombret tadi ya. Sekarang kita ke Gadis Manis Kalimantan, boleh ini sahabat budaya ya. Untuk panjenengan semuanya saja, pendengar siap pro dangdut perompat teroris Marang yang di sore ini masih mau bergabung, nanti kami tunggu atensinya. Pokoknya sampai jam 5 sore di pro dangdut perompat teroris Marang yang makin apa? Makin asik. Ini Gadis Manis Kalimantan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Jepara Art Carnival 2026 digelar pada Sabtu 15 Agustus 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Mengambil rute sepanjang kurang lebih 1 km ke arah timur di Jalan Pemuda, festival tahunan ini menampilkan parade seni spektakuler serta lomba fashion show kostum atau meskipun kostum karnaval yang diikuti oleh para peserta berbakat dari berbagai daerah. Adapun acara ini diselenggarakan untuk menyajikan keindahan kreativitas sekaligus mempromosikan pesona budaya lokal Jepara kepada masyarakat luas dan juga wisatawan. Diharapkan acara yang terbuka gratis untuk masyarakat umum ini dapat menjadi sarana untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 serta hiburan bagi masyarakat di Kabupaten Jepara. Beralih ke informasi lainnya, Sugio Pranoto Catholic University atau UNIKA menggelar pameran karya mahasiswa Art Vision pada 12 hingga 14 Agustus 2026 di Kampus 1 Sugio Pranoto Catholic University, Bendan, Kota Semarang guna menampilkan rancangan arsitektur berkonsep berkelanjutan. Ketua Prodi Arsitektur Sugio Pranoto Catholic University, Dr. Insinyur VG Sri Rezeki MT menegaskan bahwa pameran ini bertujuan untuk mencetak karya mahasiswa yang estetis, tanggap ekologi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Dilengkapi diskusi bersama alumni dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Republik Indonesia dan Industri Arsitektur, kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen kampus dalam melahirkan desain yang solutif bagi lingkungan serta masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Radang dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin yahut, semakin asik ya. Sat jatah merah untuk panjenengan semuanya yang di sore ini masih bersama Perempat Tera di Semarang ya. Di acara Radang dut ini yang sudah bergabung, ada siapa lagi? Coba kita terima dulu. Jepara ini, halo Radang dut.
1: Semakin asyik Mas Barito.
0: Makin asyik. Enggak apa-apa, enggak telat wong urung rampung acarane ya urung telat gitu. Bu Anis. Nggih, habis dari mana jenengan? Habis dari mana?
1: Nah, mau RT-nan tadi, kumpulan
0: RT-nan
1: sama
0: Pari. RT-nan.
1: Jadi ada gaget, jadi kelamaan.
0: Anjir.
1: Biasanya jam 3 ada kelar, ini jam 4 berkelar.
0: Oh, ya udah enggak apa-apa gitu. Ini request.
1: Pasti dapat lagu dah.
0: Ya coba nanti tak anu tak putarkan nek ada waktunya. Lagunya apa
1: aku
0: memangnya?
1: Tidak lagi, yaitu Surga di Balik Dosa.
0: Surga di Balik Dosa. Anjir.
1: Kok tidak lagi itu.
0: Anjir, kok sudahan mau tak puterke.
1: Salamnya buat Pak Abdul Gopur, Pak Bukhari, Terawi, Mas Bowo, Mas Edo tadi yang kemarin ada di Kalimantan itu loh. Salam kenal. Terus buat tante-tante sudah enak, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Ati, Bu Yanti, dan semua-muanya aja nanti kelamaan durasinya. Jih,
0: semuanya jih, siap. Lengkap.
1: Misalnya buat Mas Faris, jahat selalu, jaga kesehatan. Amin. Nanti hati-hati. Jangan lupa selalu bahagia.
0: Bahagia
1: jangan
0: juga.
1: Jangan lupa tunggu lagunya Mas Faris. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, sehat selalu. Yang habis pulang kumpulan RT ini ada Bu Anis di Jepara. Lagunya Surga di Balik Dosa. Nanti kami siapkan coba ya. Di belakangnya Bu Anis, boleh kita terima yang via telepon mengudara, siapa di sana? Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang di Mboja.
2: Salah Mas Fahri.
0: Oh, yang di Lamper.
2: Betul. Masih lupa apa Mas Fahri?
0: Lah wong mboten lupa ning suaranya itu banyak yang sama, Bu Titin.
2: Oh, mboten.
0: Nggih, sepantenipun menika mirip-mirip. Menapa?
2: Apa melalui?
0: Waduh, lah menika supe. Menapa jawab Bu Titin?
2: Tinggalkan.
0: Jangan tinggalkan aku, nggih.
2: Salam-salam nggih Mas Fahri.
0: Monggo, kagem sinten?
2: Ageng Bu Dewi Mariati, monggo Bu Dewi.
0: Nggih.
2: Ageng Bu Upi. Bu Arti.
0: Nggih.
2: Ika yang Heri Wasito. Pak Sabto, Pak Noto.
0: Nggih.
2: Pak Kapit S. Gigi. Pak Suko KSN.
0: Nggih.
2: Ageng Pak Sastro Singgira. Nggih, lajeng Bu Sri Sembuh.
0: Nggih.
2: Tante En, Bunda Ino. Lan sedaya kemawon nggih Mas Fahri.
0: Nggih, siap.
2: Mas Fahri sugeng ngayahi siji bang ngantos purnanipun gati.
0: Nggih, Bu Titin siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sami-sami yang di Lamper Tengah ini ya. Jangan tinggalkan aku. Nanti coba kami siapkan ya Bu Titin ya. Ditunggu. Kita bacakan dulu nih pesan-pesan yang sudah masuk, ada siapa saja ya yang sudah bergabung. Ini ada sih, kok tulisannya hilang. Ada Bu Arti yang Dinggenuk. Nah ini, assalamualaikum, selamat sore Bro Dangdut semakin asik. Dari Bu Arti minta lagunya Maggie Z, Anggur Merah ya. Matur nuwun Mas Fahri, pokoknya selamat tugas ya, sehat selalu untuk panjenengan, bahagia sekeluarga, semangat banyak rezekinya, amin. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika ya, Bu Hasri juga, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro. Selamat sore, ini dari Bu Arti yang Dinggenuk. Lagunya apa tadi? Anggur Merah. Nanti kami siapkan. Pak Ngatman yang di Ndelik Rejo, selamat sore Mas Fahri, sehat selalu ya, amin. Jih, request lagunya Tiada Guna. Mau nyalami Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Tante En, Bunda Ino, Bu Sri Sembung, Pak Sugeng, Pak Buhori, Pak Kamari, Pak Gugur, Pak Kabut, terus siapa lagi? Pak Sastro, matur nuwun, salam merdeka. Jih, merdeka. dari Pak Ngatman yang di Delik Rejo. Lagunya tadi apa? Tiada guna. Nanti kami siapkan supaya yang sudah bergabung ini ada Pak Sugeng BT. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam Pak Sugeng.
3: Pak Sugeng BT.
0: Nggih.
3: Badhe salam-salam mawon nek lagune pasti ra nyanda.
0: Kampun mesteke. Nggih salam kagem sinten jenengan Pak Sugeng?
3: Sepindah kagem Pak Abdul Ghofur.

0: lan kagem sedaya kemawon.
1: Oh nggih,
0: lagune nderek kemawon Mas Fahri.
1: Nggih, siap.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tansah sehat Pak Sugeng BT. Lagunya tadi ikut saja karena karena kalau dihitung ya memang enggak tahu ini cukup apa enggak waktunya. Ya pokoknya sehat selalu Pak Sugeng ya. Salam buat keluarga. Nanti kita putarkan yang jos-jos pokoknya untuk panjenengan. Kita kembali ke lagu Sahabat Budaya Terdiam Sepi. Happy Asmara untuk panjenengan semuanya monggo ya. Tadi yang sudah request ada Bu Sarinem sepertinya. Kita putarkan lagunya ya monggo.

0: Rodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin asik, masih ada yang mau bergabung ini ternyata ya. Dari Tuntang, boleh kita angkat ini, kita terima bersama, ayo Pak Sastro, Rodangdut.
1: Perut.
0: Waduh lah suaranya kok.
1: Smoke. Kelihatannya saya masih uman lah.
0: Nggih pun mboten ketingali pun.
1: Oh ya, kalau nggih enggak uman enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: On air ya.
0: Nggih, betul Pak Sastro.
1: Yang tadi sudah pada nyalami saya. Saya ucapkan terima kasih, salam balik dari saya.
0: Nggih.
1: Saya selalu diberikan panjang umur, sehat, bahagia, teras.
0: Nggih.
1: Diberikan rezeki yang lancar barokah ya kan. Harus apa menikmati kemerdekaan ini ya karena besok merayakan dari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ya. Jadi nikmatilah kemerdekaan ya toh walaupun semuanya belum merdeka. Ya, Mas selamat tugas, tetap sehat. Semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah, barokah. Terima kasih, wassalamualaikum. Merdeka!
0: Merdeka, njih. Ada Pak Jenggirat ya, Pak Sastro Jenggirat. Kalau wau sampun minggah, ngerasakan menopo kalau wau njih, kalau supe. Ora request, gitu, ndak request, wong waktunya sudah tidak mencukupi, njih. Terima kasih, pokoknya sehat selalu untuk Pak Sastro ya, yang ditentang, merdeka pokoknya. Kita bacakan pesan yang sudah masuk. Ini ada, wah masih banyak kalau pesan di WhatsApp ya. Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 banget Ayu Kulon Semarang ya. Mau kirim salam buat semuanya saja, salam sejuk segar. Lagunya Ungkapan Hati Mara Karma Mas Njih. Nanti kalau ada waktunya ya Pak Kabut ya. Terguyur hujan basah bajuku, angin bertiup di waktu senja, hidup segan mati tak mau sejak kau hidup bersama dia. Waduh, pantunnya pantun galau ini ya, pantunya pantun galau, nyenggolnya ngikut tantean aja ding mas. Jih, siap, terima kasih Pak Kabut pantunya ya, sehat selalu untuk panjenengan pokoknya. Ada Bu Isrofia yang di sekarang Gunung Pati, Prodangdut, semakin sore semakin asik, ikut absen Mas Fahri, request lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Salamnya buat semuanya saja ya, Bunda Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Kabut, Pak Ngatman. Terima kasih, njih. Ada Lekun yang ditergoso, hadir Mas Fahri, mau nyenggol Tante N ya, Bu Toro, Mbak Isrofia boleh, ada Pak Sabto, Mbak Titoyo, terus juga ada Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, dan semua pendengar Prodangdut tanpa terkecuali. Ada Pak Surat di Pete, ini juga hadir ya, di Bimbang Mas Fahri, onji, request lagu Bimbang ya. Salam-salam buat Bu Toro, Pak... Pak Kaget gitu, Pak Jenggirat, Pak Sugeng, Tante N dan semuanya saja pendengar Pro 4 RRI Semarang ji. Kak Nguru Raya ada Pak Sabto, boleh ini kita bacakan pesannya. Selamat sore Bro Dangdut, semakin asik, lagunya kalau boleh Pak Ijo Mas, Pak Ijo ji. Salamnya buat Bu Titin ya, Tante N juga yang di Jepara, ada Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, ya Bu Tias, Bu Watingalian, terus ada Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Wasito, Pak Komingo, Mas Ari, Sari, Pak Kabut, dan semuanya saja lengkap dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Pak Ijonya mungkin lain kesempatan ya Pak Sabto ya, karena waktunya sudah terbatas dan ini antriannya masih panjang sekali yang di playlistnya Prodangdut sore ini. Ada Pak Jayus Nugroho ya. Tombo kangen Mas Fahri dari kakungnya Caca yang di Pudak Payung ya, Sewan ini njih. Salamnya buat semuanya saja yang sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Monggo pinarak mojolaban Mas Fahri njih, bincang menopo njih Pak Jayus njih. Mojolaban Surakarta ini ya. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan. Terima kasih, sehat selalu Pak Jayus. Ada siapa lagi? Oh ini Bu Yuni Papandayan ya. Makasih lagunya Anak Lanang sudah diputarkan ya. Kapan ada acara 17-an perempat? Nanti Bu kasih kabar ya. Nanti tak kabar-kabar yang lain juga sih. Ini kalau untuk acara 17-an ya intern ini Bu Yuni ya. Kalau untuk yang dari FKP kemarin sudah kami sampaikan ke Pak Thomas. Jih sedang di apa namanya sedang dirembuk dulu, tapi kemungkinan sih belum ada Jih Bu Yuni Jih, jadi lain kesempatan. Tapi kalau untuk acara kumpul rutin ya tentu masih ada ya. Pak Pancur juga yang di Rofik, kebalik Pak Rofik juga yang di Pancur ini juga sudah bergabung ya. Halo Kaliwuluh Mayong Jepara, request lagunya Takut Hilang Mas Ida Laila ya, dan juga S. Ahmadi. Salamnya buat siapa ini? Pak D. Kaget Sasron Jenggirat, Pak D. Abdul juga ya, Pak D. Abdul Rozak, Pak D. Abdul Gofur, Pak Buhori, Pak Kabut, Pak Sugeng, Mr. Owi, Tante N, Mbak Karyati, semuanya saja. Pokoknya Sugeng istirahat sih. Baik Kang Mas, Mbak Yu, ini kita kembali ke tembang ya. Yang sudah disiapkan ada banyak sahabat budaya, tapi ya enggak bisa semuanya diputar ya. Pasti ada yang tidak bisa diputar karena waktunya terbatas. Sing request oke banget. Sekarang kita ke surga di balik dosa, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya saja di sore hari ini. Bro Dangdut makin sore pokoknya makin asyik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Kang Mas Bayu, ada Jangan Tinggalkan Aku ya. Nanti satu tembang terakhir kita putarkan Anggur Merah untuk panjenengan semuanya, menutup kebersamaan kita di Prodangdut Pro 4 RRI Semarang sore hari ini ya. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan kirimkan, yang sudah meramaikan ya. Semoga tembang-tembang dangdut yang kami sajikan ini bisa menghibur dan memberi warna di sore panjenengan jelang malam minggu gitu ya. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu. Fahri pamit undur diri. Setelah ini ada Mas Titis Samboto yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Sahabat Budaya, Festival Cengho 2026 peringati hari ulang tahun rekan-rekan Cengho ke-621 digelar di Kota Semarang pada 14 hingga 16 Agustus 2026. Perhelatan budaya perpaduan tradisi Jawa dan Tiongkok ini didukung pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali bazar kuliner, pertunjukan barongsai, hiburan musik artis nasional hingga pesta kembang api. Puncak acara diisi prosesi arak-arakan Cengho dari Kelenteng Taikeksi menuju Kelenteng Sampokong. Diharapkan festival ini dapat menjadi sarana mengenalkan sejarah, nilai toleransi, serta memperkuat posisi Semarang sebagai destinasi wisata budaya unggulan bertaraf internasional. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Klaten membuka pendaftaran beasiswa daerah S1 tahun 2026 secara daring mulai tanggal 11 Agustus hingga 5 September 2026. Program yang diinisiasi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ini ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat asal Klaten yang berprestasi namun terkendala biaya dengan beasiswa yang mencakup studi di kampus mitra yaitu Universitas Widya Dharma dan Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun calon penerima wajib memiliki nilai rata-rata minimal 85 serta terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN desil 1-5. Inisiatif ini diselenggarakan sebagai investasi masa depan guna membuka akses pendidikan tinggi, meningkatkan derajat ekonomi keluarga, serta mencetak generasi daerah yang berdaya saing tinggi. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Ya wis engko wesine tanggungane aku, pasir tanggungane aku. Tujuane ora pamer, tujuane supaya wong liya do nyontoh niku dibolehkan. Dipun parengaken. Ning langkung sae pripun? Langkung sae tangane tengen nyukake tangane kiwa ora ngerti niku langkung utama. Dados ngin pakaken utawa bersedekah. Lajeng nolak kejahatan lan kanti kesainan. Itba bilati hiya angsan. Dadi dilarake wong ning malah dibales kanti kesainan. Raketang ya kene iso bales ananging kok iso luwih sabar. Justru malah dengan kebaikan. Ya ya tanggoku sing sebelah kuwi tansah nglarake ati. Dalah pas masak aku masak sayur bening kelingan tanggone diteri sayur bening. Masak gule kelingan tanggone diteri gule. Ya, masak napa opor lontong opor kelingan tanggone diteri tanggone. Padahal wis dilarake ati, wis tansah senantiasa napa didolimi lah kok malah membalas dengan kebaikan. Lah punika kelakuan utawa perilaku akhlak tiyang ingkang takwa dumateng Allah SWT. Lah tiyang-tiyang ingkang kados ngeten punika ingkang pikantuk pitedah saking Allah lan papan panggenan ingkang sae nggih punika badhe dipun lebetaken wonten ing surganipun Allah, surga aden sesarengan kan le sinten nenek moyangipun ingkang soleh solikah sarang-sarang kalih garwanipun. Dadi garwanipun rikala gesang kok nggih tansah taat dumateng Allah, taat Rasul, taat dumateng garwanipun pramila mengke wonten ing akhirat saged sesarengan kumpul kalih keluarga ingkang dipun tresnani, anak putu rikala wonten ing alam donyanipun. Mlebet wonten ing surganipun Allah kanthi selamat, selamat sejahtera. Sebab sobar anggenipun nindakaken dawuhipun Allah, nebihi awisanipun Allah rikala gesangipun tansah ngatah-ngatahaken berbuat kesaenan. Mekaten para pamirsa ingkang minulya kanthi punika mugi-mugi amal ibadah siam kula lan panjenengan sedaya kita sedaya wonten ing wulan Ramadan katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, siam kita, zikir kita, sedekah kita lan amal-amal kesaenan saenipun mugi katampi dening Allah taala kelebetaken kita gulunganipun tiyang ingkang Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian kados dene bayi ingkang nembe dipun lahirke saking guwa garbanipun ibu pikantuk kemenangan fa insyaallah sehingga sedayanipun selamat wilujeng sukses bahagia dunia ila yaumil kiamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menutup sementara Museum RA Kartini pada 13 hingga 17 Agustus 2026 guna melakukan perawatan rutin serta pelestarian gedung dan koleksi sejarah. Langkah penutupan ini diambil Dinputpar Rembang karena proses penyuntikan cairan anti rayap serta fumigasi ruangan menggunakan bahan kimia berbahaya yang mengancam keselamatan pengunjung. Sebagai solusi alternatif, publik diajak mengakses layanan tur virtual 360 derajat melalui situs resmi museum untuk dapat menikmati koleksi terbahus hadir secara fisik. Setelah seluruh tahapan penyegelan ruang kedap udara dan pembasmian hama selesai dilaksanakan tim teknis, museum dijadwalkan kembali dibuka secara langsung pada 18 Agustus 2026. Beralih ke informasi berikutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Purwokerto menggelar Pekan Kris Nasional 2026 pada 11 hingga 17 Agustus 2026 untuk memperluas adopsi pembayaran digital di wilayah Banyumas Raya. Lewat program yang mencakup edukasi keribuan mahasiswa, pelaku UMKM, ASN hingga takmir masjid untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah atau ZIS, BI Purwokerto mempromosikan kemudahan dan keamanan kris. Selain menyajikan insentif berupa minyak goreng untuk pembayaran PBB secara promo, transportasi dan wisata, BI menegaskan beban biaya merchant, discount rate MDR bagi UMKM pada transaksi di bawah Rp500.000. Diharapkan nantinya kris tidak hanya dikenal masyarakat, namun juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari yang dipakai di pasar, transportasi, pariwisata, pendidikan, hingga layanan pemerintah. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo Brebes Mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, selamat malam Kang Mas Mbak Yuh, dimanapun panjenengan berada. Malam minggu ini saya Titi Samboto menyapa kembali panjenengan semua ya di Bulu Perindu yang sudah panjenengan tunggu-tunggu mestinya malam hari ini ya. Sembari menemani Kang Mas Bayu semuanya menikmati suasana malam minggu, kami hadirkan tempat-tempat pilihan bergenre keroncong modern malam hari ini ya. Hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Monggo yang ingin bergabung, ingin request atau kirim-kirim salam bisa melalui telepon di 024-831-6661 atau di WhatsApp di 0811-277-7914. Tidak berlama-lama, saya sapa dulu yang sudah lewat telepon perempat. Selamat malam. Waduh, sudah terangkat tapi terputus. Monggo, bisa diulangi kembali perempat. Selamat malam.
1: Sugeng Dalu Mas Titik.
0: Sugeng Dalu Pak Abdul Ghafur.
1: Abdul Ghafur Badin Mun Sekar. Menika modern apa plastik?
0: Modern Pak, kalau kok plastik nih
1: Pak? Modern.
0: Modern.
1: Menawi modern kula Badin Mun Keroncong Cincin.
0: Keroncong Cincin.
1: Ali-ali.
0: Oke.
1: Okay. Malam itu kagem ibu Estri, ibu Sri Pamandayan, lajeng wonten ibu Kartika, ibu Mintar, ugi kagem Bopo Kastanto, sugeng midhangetaken keroncong modern.
0: Oke, siap.
1: Kagem Mbak Kartati, lajeng wonten Bopo sugeng. Terus penunggu Tinjo Moyo sing nembe ngopen kayu Mas.
0: Nggih.
1: Kayu diopen dadi ireng, nek wis ireng dadi arek.
0: Oh, lha nggih no.
1: Oh, nggih.
0: Iso nggih.
1: Nek kake dhuwit niku Mas.
0: Nggih.
1: Nggih, kagem sedaya kemawon. Oh, bicara Mas. Wonten tendang mulya kidul sugeng dalu iki. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur, terima kasih untuk atensinya. Nggih. Monggo di belakangnya Pak Abdul Ghafur 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-277-7914. Pro 4. Selamat malam. Weh. Belum terangkat ternyata. Pro 4 selamat malam. Halo.
2: Malam Mas
0: Titi. Mbak Karyati. Waduh ini seneng warung mesti.
2: Ini lagunya yang mau diputer selanjutnya apa?
0: Yang mau diputer saya punya Rindu Yang Terlarang, ada Gelas-Gelas Kaca, ada Walau Hati Menangis. Kenapa?
2: Gelas-Gelas Kaca aja Mas Titi.
0: Gelas-Gelas Kaca, oke siap.
2: Semuanya ada di Pak Agung Rosu semuanya aja.
0: Siapa
2: itu Kang Brayu yang lagi dengerin tentang modern dalam menikah wonten pun kemawon. Pak Mustisi dalam menikah mukjizat tangkap penyerangan sehat.
0: Amin.
2: Terus dengan Mas Titi jadi kesehatan. Waktunya kalau tunggu Mas Titi kesehatan warung ya.
0: Nggih siap. Nggih, Mbak Karyati. Matur nuwun sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karyati yang ada di lapangan Kembang Jepara. Terima kasih untuk atensinya. Sudah sambil di warung nggih menunggu pelanggan. Sambil mendengarkan perempat dari Semarang. Pak Sastro, selamat malam.
3: Selamat malam. Bulu Perindu Perempat RRI Semarang. Apa Titis.
0: Alhamdulillah baik Pak.
3: Amin alhamdulillah. Salam merdeka.
0: Salam merdeka. Nggih. Waduh. Nggih, monggo Pak Sastro.
3: Proklamasi ya. Mau request lagu.
0: Lagunipun apa Pak? Keroncong modern.
3: Modern.
0: Nggih.
3: Saya pingin dengerin ini Mas, apa tuh? Pantang Mundur tuh kelihatannya ada ya, keroncong lagu Pantang
0: Mundur. Pantang Mundur sebentar, coba saya carikan dulu Pak. Ini ada atau tidak lagunya, nggih? Okay. Keroncong Pantang Mundur. Pantang Mundur ternyata belum ada ini kok, Pak.
3: Ada. Ya. dari Bruri.
0: Nggih, judulnya dari Bruri apa, Pak? Halo, suaranya terputus-putus, Pak Sastro. Nggih, napa, Pak?
3: Aku begini, engkau.
0: Oh, aku begitu. Begini, engkau begitu. Oke.
3: Iya, Mas ya.
0: Siap.
3: Kalau ya. Pak Bagio di Tinjomoyo.
0: Oke.
3: Terus Pak Kabut SGG, Bu Anti, Bu Minkas, Bu siapa lagi ya, Bu Titin, okay. Bu Dewi, Bu Eni, dua-duanya Buja sama Magersari, terus Eyang Hariwasito, Eyang Kartika, Bu Yayu lama gak muncul, terus Bu Purnani yang di Wonogiri, Pak Abgafur, Bu dan semuanya aja, Mas ya.
0: Okay,
3: yang malam ini mendengarkan acara ini, selamat bermalam minggu sambil menikmati lagu-lagu keroncong modern dari Perempat RI Semarang. Buat Mas Titi, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu, bahagia, sejahtera,
0: amin,
3: rezekinya lancar, berkat barokah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Senggirat, aku begini kok begitu. Terima kasih untuk atensinya dan requestnya. Ini ternyata yang lagu Aku Begini Kok Begitu adanya versi Hetiko Sendang nih, Pak. Semoga berkenan nggih, karena untuk versinya Bruri ternyata belum ada menika. Nggih, tetap saya putarkan nanti untuk Pak Sastro yang Aku Begini Kok Begitu. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu, monggo 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277714. Masih saya tunggu untuk panjenengan semua di acara Blueprintu malam hari ini. Pro 4, selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Salam sejuk segar.
0: Salam sejuk segar, Pak Kabut.
4: SGG. Nyenggolnya ikut Pak Sastro Jenggirat.
0: Oke.
4: Lagunya yang siapkan apa saja, Mas?
0: Masih ada Rindu Yang Terlarang sama Walau Hati Menangis itu, Pak.
4: Oke lah, diputar semua. Yang penting ada pantun bahasa Jawa, pitutur basa Jawi, ndak apa-apa kita dengarkan. Pak Sarip Bentino Ngomer sambat payah mergo wis tuwa. Pancen urip sansaya angel, bunga susah kudu ndedonga. Wah, zaman iki angel tenan, Mas.
0: Nggih, harus
4: pancen angel tenan, paling enak ya penyare wis mesem aja guyu bayaran penuh. Itu kak sama saya, kalau tidak punya pulsa tidak bisa beli pulsa.
0: Pokoknya disyukuri, ngoten
4: nggih. Iya tuh ya, beda sama Mbak Arno. Mbak Arno dicepai telepon, tapi tidak bisa telepon. Kita Pak Sugeng Bute nggih, Pak. Ini kok Pak Mul Jenggot, pokoknya semuanya tetap damai semua.
0: Oke.
4: Terima kasih, Mas ya.
0: Nggih.
4: Tetap semangat, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kabut SGG, lagunya Derek Mawon nggih menika. Untuk Pak Kabut yang di Jalan Ngabla. Oke, kita dengarkan dulu Keroncong Cincin dirangkaikan dengan Gelas-Gelas Kaca.

0: Ngapain no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kowe terus kupiye. Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Pak, kok nimbali
0: kowe? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: orang bayar.
1: Beneran nih mbah, makasih ya mbah. Jadi gini mbah, kemarin kan aku study tour sama teman-teman aku ke desa wisata mbah. Nah, salah satu sesepuh di desa wisata

0: kamu sudah tahu kata kuncinya. Jadi begini le, desa mawa coro, negara mawa toto itu artinya setiap tempat di dunia ini pasti punya adat istiadat atau peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita tole. Begitu juga di tempat lain yang kita kunjungi, kita harus menghormati peraturan atau adat yang berlaku. Begitu le.
1: Oh, pantesan bah, sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik mbah, sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya mbah. Maaf loh ganggu istirahatnya.
0: Tidak apa-apa le. Ya sudah, si mbah mau tidur dulu ya.
1: Iya mbah, selamat beristirahat.

0: Baik sahabat budaya, 3 lagu sudah terputar ya. Monggo, masih ada waktu 16 menit ke depan untuk panjenengan semuanya yang ingin bergabung. Kami tunggu. Telepon di 0248 3166661 atau WhatsAppnya di 0811 2777 914. Perompat selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Dewi.
1: Enggak, lama sekali enggak siaran.
0: Wah, enggak, saya siarannya sekarang hanya Sabtu Minggu.
1: Oh, gitu.
0: Enje.
1: Iya, kalau aku ini mana aja ya?
0: Nama Bu?
1: Hilang Permataku.
0: Hilang Permataku, oke.
1: Salamnya buat Bapak Tunggabur, Bapak Tasar Tenggiras, Pak Ziarah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Yang ada di PSP, terima kasih lagunya Hilang Permataku ya, Bu, yang diminta. Oke. Sudah kita siapkan ya. Sudah berkirim salam lewat WhatsApp ada Pak Sarjono. Perempat Semarang, selamat malam. Request lagu Bumi Emas Tanah Airku, Mas. Lagunya Pak Gesang. Cincin kusplus kesukaanku buat semuanya, buat Mas Tono. Mas Tononya libur, Pak. Sugeng santai. Terima kasih dari Bapak Sarjono Meranggen. Jadi, Mas Tono, Pak Sarjono, tapi lagunya Bumi Emas Tanah Airku ini kok keroncong klasik nih kok, Pak. Keroncong asli nggih. Malam hari ini yang keroncong modern dulu yang kami hadirkan nggih. Coba saya cek dulu. Bumi Emas Tanah Airku apakah lagu keroncong klasik atau keroncong modern menika nggih? Nah, betul keroncong asli ya. Bisa kami putarkan besok Senin menika, Pak nggih. Dalu menika ingkang keroncong-keroncong modern, pop keroncong rupiyen dalu menika. Pak Sunarto Ngalian, selamat malam dari Pak Narto Ngalian, minta lagu Kupasrahkan Dian Pisesa nggih. Kupasrahkan nggih, Pak nggih. Coba kita carikan dulu lagu yang diminta Kupasrahkan dari Dian Pisesa. Oke, sudah kita siapkan. Berikutnya ada Pak Untung Mulyono di Kaliwungu Krajan. Nyuwun lagu Hampir Malam di Jogja. Sepasang Mata Bola nggih menika lagunipun kadosipun. Ini lagunya yang keroncong modern rumiyin, Pak Mulyono nggih. Yang pop-pop keroncong menika untuk malam hari ini agar seragam menika lagunipun. Monggo saged dipun gantos menapa menika. Kita tunggu salamnya untuk Bojo Sri Winarti, Kampung Kandangan Timur, Kerajaan Kulon, Kaliwungu, Kendal, dan semua pamidanget Rojong Malam Perumpat RRI Semarang. Matur nuwun nggih Pak Untung Mulyono. Baik, masih ada sedikit waktu, monggo Kak Mas Bayu yang bergabung 02483166661 atau WhatsAppnya di 0811 2777 9144 masih kami tunggu untuk panjenengan.

Baik, jika belum ada langsung kita sambung ke lagu berikutnya. Hilang Permataku dilanjutkan ada Kupasrahkan Padamu dari Dian Piscesa.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris sapa?
1: Pun sak-sake. Kris sing pun mboten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge Kris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Kris diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Sahabat budaya, kita sampai di penghujung acara Buluh Perindu malam hari ini. Matur nuwun, terima kasih untuk panjenengan sudah meramaikan, sudah bergabung di malam hari ini. Semoga sajian teman-teman yang telah kami hadirkan bisa menjadi hiburan tersendiri untuk panjenengan semuanya. Kita bersua kembali di Buluh Perindu berikutnya di hari mendatang. Dan setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk panjenengan semua. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.
1: Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19. Sahabat budaya, PT Kereta Api Indonesia KAI KAI Daerah Operasi atau Daop 5 Purwokerto memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk 4 kereta api ekonomi komersial keberangkatan dari stasiun Cilacap khusus pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Program promo ini berlaku bagi kereta api Kamandaka, kereta api Joglo Smarkerto, kereta api Wijaya Kusuma, serta kereta api Sancaka Utara. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin menjelaskan bahwa penawaran tersebut dihadirkan untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat. Tiket dengan potongan harga ini dapat dipesan mulai tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 melalui aplikasi akses baik KAI dan kanal resmi penjualan lainnya sesuai ketersediaan kuota promo. Beralih ke informasi berikutnya, Brebes Expo 2026 digelar pada 1 hingga 23 Agustus 2026 di halaman Gor Sasana Adi Karsa Brebes sebagai bagian dari Gebiar Pesta Rakyat Taman Ria dan Festival Ekosistem UMKM Indonesia. Acara ini menghadirkan beragam atraksi menarik mulai dari sentra produksi kreatif UMKM, pameran fashion, hingga pesta kuliner Nusantara. Untuk hiburan keluarga dan sarana rekreasi edukatif, pengunjung disuguhkan pertunjukan dinosaurus, wahana permainan modern maupun tradisional, serta pameran multiproduk. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menyajikan panggung hiburan bagi masyarakat, namun juga diharapkan dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat dan menggerakkan roda ekonomi para pelaku usaha lokal di Kabupaten Brebes. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan,
2: Nyo.

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Sahabat budaya, teman bersama kami di Perompak RRI Semarang. Dan setelah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Nusantara dalam rangkaian irama Nusantara, kini saatnya kita dengarkan bersama mini drama legenda dengan judul Asal-Usul Boyolali.
1: Dahulu kala di Kadipaten Semarang masuk dalam wilayah Kesultanan Demak. Daerah tersebut diperintah oleh seorang adipati bernama Ki Ageng Pandanaran dan istrinya Nyai Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran sangat dihormati oleh rakyatnya. Dia berwibawa dan kaya raya. Namun, lama-lama dia larut dalam nafsunya untuk memperkaya diri dan menjadi kurang peduli pada rakyatnya. Sunan Kalijogo, penasihat Sultan Demak, memutuskan untuk memberi peringatan kepada sang adipati.
2: Siapa kau sebenarnya? Mengapa tukang rumput sepertimu bisa memunculkan emas dengan sekali cangkul begitu?
3: Aku adalah Sunan Kalijogo, Ki Ageng.
2: Kanjeng Sunan? Waduh Sunan, maafkan saya Sunan. Maafkan kehilafan saya telah lancang kepadamu Sunan.
3: Tentu saja aku memaafkan Ki. Tapi tinggalkan kebiasaan burukmu yang terlalu cinta duniawi itu. Sungguh hatamu tidak ada yang bisa kau bawa mati, Ki.
2: Baik, Kanjeng Sunan, baik. Kalau begitu, bolehkah saya ikut denganmu saja untuk belajar agama dan ikut menyebarkan agama Islam, Sunan?
3: Sungguh tidak ada manusia yang bisa mencegah orang lain untuk berbuat baik jika orang tersebut sudah memiliki niat yang besar. Tapi janganlah kau membawa harta bendamu ya. Ikhlaskanlah semua hartamu. Apa kau bersedia?
2: Baik Kanjeng Sunan. Saya bersedia Kanjeng.
3: Sekarang pergilah kau ke Jabal Kat di Tembayat Klaten. Karena keputusanmu ini kelak kau akan menjadi orang besar yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Aku pamit dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Sunan.
1: Seperginya Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandanaran menemui istrinya untuk menyampaikan keputusannya itu.
2: Wahai istriku, aku telah mengambil keputusan untuk melepas jabatanku sebagai adipati. Setelah itu, aku akan memilih untuk belajar ilmu agama kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Istriku, apa kau setuju dengan keputusanku?
4: Iya, suamiku. Tapi, bagaimana denganku? Apa aku boleh ikut denganmu?
2: Kau boleh ikut. Tapi, kita tidak boleh membawa harta apapun. Bagikan semua harta kita kepada fakir miskin, istriku.
4: Tapi suamiku, bagaimana dengan kebutuhan kita? Aku bisa menerima kau yang melepas jabatanmu. Tapi, kalau membuang semua harta kita, aku belum rela, suamiku.
2: Bukan membuang, istriku. Tapi kita sedekahkan. Allah akan melipatgandakan harta kita kelak di akhirat, istriku. Untuk kebutuhan sehari-hari, janganlah kau khawatir. Sungguh Tuhan kita akan mencukupi semua kebutuhan makhluknya.
4: Tapi suamiku, kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan semua harta ini. Aku sungguh tidak bisa membayangkan harus kehilangan semua ini dalam sekejap.
2: Istriku, dunia ini tidak ada yang bisa dibawa mati. Hanya amal kitalah yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak.
4: Tapi suamiku, kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan semua harta ini. Aku sungguh tidak bisa membayangkan harus kehilangan semua ini dalam sekejap.
2: Istriku, dunia ini tidak ada yang bisa dibawa mati. Hanya amal kitalah yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Kita sudah terlalu larut dalam pujukan duniawi. Kanjeng Sunan Kalijogo datang untuk menyadarkan kita, istriku.
4: Iya, suamiku. Aku tahu, tapi bolehkah aku membawa sebagian harta saja?
2: Maafkan aku, istriku. Jika kau memang belum bisa mengikhlaskan harta kita, maka kau tidak akan bisa ikut bersamaku. Pikirkanlah dan renungkanlah lagi. Saat kau sudah bisa ikhlas, Barulah kau bisa ikut denganku.
1: Ki Ageng pergi terlebih dahulu. Sepanjang perjalanannya dari Semarang menuju Tembayat, Ki Ageng banyak melalui rintangan dan ujian. Dalam menempuh perjalanan itu, ia semakin jauh berjarak dengan istrinya. Kini, ia sedang berjalan di suatu kawasan yang dipenuhi tumbuhan bambu kuning atau bambu ampel. Dirinya berjalan terus menuju arah selatan hingga sampailah Ki Ageng Pandanaran di suatu sungai. Karena merasa lelah, sambil menunggu istrinya, Ki Ageng memutuskan untuk beristirahat di sebuah batu besar yang berada di tengah sungai itu.
2: Permisi, Kisanak. Sebelumnya, perkenalkan. Aku Ki Ageng Pandanaran. Bolehkah aku beristirahat di atas batu ini?
5: Iya, silakan, Ki.
2: Terima kasih, Kisanak. Tapi, kalau boleh tahu apa yang sedang kau lakukan di sini, wahai Kisanak?
5: Aku pedagang kain. Aku memang terbiasa berdagang di sini. Dalam sepekan, aku 2 hari berdagang di atas batu ini. Para warga desa biasanya mencuci, mencari ikan, dan berkebun di pinggir sungai ini. Jadi, tempat inilah yang sangat strategis untuk berdagang. Inilah daganganku. Silakan dilihat-lihat. Siapa tahu tertarik.
2: Oh, iya, Kisana, iya. Kainmu bagus-bagus dan nyaman disentuh, Kisana. Tapi maaf, Kisana. Aku tidak ada niat untuk membeli kain.
5: Oh, tidak apa-apa, Ki.
2: Tenang sekali ya di sini. Sungguh nikmat Tuhan tidak ada yang bisa didustakan. Aku akan mendirikan beberapa rakaat sholat di sini sembari beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah.
1: Mohon maaf, Ki. Kalau boleh aku bertanya, kau ini sedang melakukan ritual apa?
0: Ritual? Bukan ritual, Kisana. Aku baru saja sholat, beribadah kepada Allah, Tuhan semesta alam.
1: Engkau terlihat begitu damai saat beribadah, Ki. Bolehkah aku belajar tentang kepercayaanmu itu?
0: Tentu saja, Kisana. Dengan senang hati akan kubantu.
2: Ki Ageng Padanaran mengenalkan agama Islam kepada pedagang kain tersebut. Pedagang kain itu memutuskan untuk masuk dalam ajaran Islam berkat dakwah Ki Ageng Padanaran.
0: Kenapa istriku begitu lama menyusul? Boyowis lali orang ini. Kisana, saat ini aku sedang dalam perjalanan menuju Jabalkat dan istriku masih berada di belakang jauh sana. Aku minta tolong padamu, Kisana. Jika dia lewat sini dan bertemu denganmu, sampaikan padanya bahwa aku akan menunggunya di tempat tujuan. Aku harus segera melanjutkan perjalanan ke sana. Semoga istriku segera menyusul dengan selamat.
1: Baik, Ki. Akan ku ingat pesanmu itu.
0: Terima kasih, Kisana. Terima kasih. Semoga daganganmu selalu laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waktu pun berlalu, keesokan harinya Nyai Pandanaran sampai dan istirahat di batu yang sama tempat Ki Ageng Pandanaran beristirahat. Nyai Padanaran mencuci muka di sungai yang segar itu, kemudian duduk memakan bekalnya sembari menoleh kanan dan kiri, berharap suaminya masih di tempat itu.
3: Suamiku, Ki Ageng, boyo wis lali aku, kok pergi duluan begitu saja?
1: Tidak, Nyai. Ki Ageng tidak lupa padamu.
2: Nyai Padanaran terkejut ketika seseorang berseru dari belakangnya. Pedagang kain itu naik ke atas batu besar dan duduk di dekat Nyai Pandanaran.
1: Nuun sewu, Nyai. Aku pedagang kain di sini. Kemarin aku bertemu Ki Ageng. Dia berpesan padaku bahwa jika aku bertemu dengan istrinya, aku harus menyampaikan bahwa Ki Ageng akan nanti di Gunung Jabalkat. Apa benar, Nyai? Istri Ki Ageng Pandanaran?
3: Iya benar, Kisana. Kalau begitu, aku akan segera menyusulnya. Terima kasih, Kisana.
2: Nyai Pandanaran kembali meneruskan perjalanannya menyusul sang suami. Pedagang kain itu mulai menggelar dagangannya dan duduk menanti pelanggannya datang.
1: Tempat ini tidak memiliki nama. Karena Ki Ageng Pandanaran dan istrinya mengatakan hal yang sama persis. Boyo wis lali. Maka aku akan mengenangnya dengan menyebut tempat ini sebagai Boyo Lali.
2: Begitulah tukang kain itu mengenalkan pada masyarakat sekitar hingga tempat singgah Ki Ageng Pandanaran dan Nyai Pandanaran tersebut dinamai sebagai Boyo Lali.

Sobat Budaya, sudah tahukah Anda tentang daun pegagan? Daun pegagan atau Centella asiatica merupakan tanaman liar yang sangat kaya manfaat. Tanaman yang juga dikenal sebagai daun kaki kuda ini sering dijumpai di pekarangan, kebun, pematang sawah, ladang, bahkan di tepi jalan. Daun pegagan diketahui memiliki banyak manfaat. Mari bersama kita simak acara khasiat perempat RRI Semarang untuk mengetahui lebih banyak tentang manfaat dan khasiat daun pegagan.

0: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
1: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Dragon berasal dari daerah Asia tropik, tersebar di Asia Tenggara seperti Indonesia, India, Tiongkok, Jepang, Madagaskar, dan Australia, yang kemudian menyebar ke berbagai negara lainnya. Daun pegagan sudah sejak zaman dulu digunakan untuk obat tradisional, untuk berbagai macam penyakit, seperti obat kulit dan gangguan syaraf. Pegagan merupakan salah satu tumbuhan liar yang memiliki khasiat sebagai obat. Pegagan berasal dari famili Umbelliferae atau Apiaceae yang dikenal secara internasional dengan nama Asiatic Pennywort, Indian Pennywort, atau Gotucola. Pegagan termasuk tanaman herba tahunan yang tumbuh menjalar dan berbunga sepanjang tahun. Pegagan tumbuh subur apabila tanah dan lingkungannya sesuai. Jenis pegagan yang banyak dijumpai yaitu pegagan merah dan pegagan hijau. Pegagan merah yang dikenal dengan antanan batu karena banyak ditemukan di daerah bebatuan, kering dan terbuka. Pegagan merah tumbuh merambat dengan stolon atau geragi dan tidak memiliki batang, tapi memiliki rizom atau rimpang pendek. Sementara pegagan hijau banyak dijumpai di daerah persawahan dan di sela-sela rumput. Pegagan hijau tumbuh baik di tanah yang agak lembab, di tempat terbuka dan agak ternaungi. Pegagan berkembang biak dengan cara yang sama seperti arbei, stroberi, rumput teki, eceng gondok, semanggi, kentang, dan rumput kerinting, yaitu secara vegetatif alami menggunakan geragi. Geragi akan tumbuh mendatar di permukaan tanah. Lalu, geragi yang menyentuh tanah akan menumbuhkan tunas yang berakar dan berdaun. Secara umum, pegagan dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl. Di daerah yang lebih rendah, pegagan dapat tumbuh namun pertumbuhannya lambat. Kelembapan udara yang baik bagi tumbuhnya pegagan adalah di kisaran 70-90% dengan rata-rata temperatur 20 hingga 50 derajat Celcius. Untuk memiliki daun yang lebar, pegagan perlu kelembapan dan kesuburan tanah yang cukup.

para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel reel. Kenapa disebut ganjel reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

Pegagan adalah tanaman tahunan. Tanaman tahunan merupakan tanaman yang tumbuh lebih dari 2 tahun. Pemanenan dan pemetikan dilakukan saat pegagan berdaun segar, berukuran cukup lebar, dan tidak terkena penyakit atau hama. Idealnya dilakukan saat pegagan berumur 3-4 bulan. Waktu panen saat daun masih terlalu muda sebaiknya tidak dilakukan, karena pembentukan zat-zat yang terkandung pada pegagan belum sempurna. Ciri-ciri morfologis pegagan yaitu 1. Pegagan memiliki akar tunggang dan serabut. Panjangnya rata-rata sekitar 10 cm. Memiliki warna kekuning-kuningan dan ada juga yang berwarna putih. Akar pegagan muncul di setiap buku-buku batang dan menjalar di tanah. 2. Bentuk batang pegagan bulat lonjong berbuku-buku dan bersifat menjalar. Sedikit licin dan tidak memiliki bulu. Diameternya berkisar antara 2-4 cm. Batang pegagan mengandung air dan berwarna hijau keputih-putihan. 3. Daun pegagan adalah daun tunggal, memiliki bentuk seperti ginjal dengan tepi bergerigi, berwarna hijau, dan pangkalnya melekuk ke dalam. Rata-rata lebar daunnya sekitar kurang lebih 3-7 cm. Lebarnya daun bergantung pada kesuburan tanah dan lingkungannya. 4. Bunga pegagan termasuk bunga majemuk. Bentuknya bulat telur dan runcing ke ujung dengan ukuran yang sangat kecil, berwarna putih kekuningan. 5. Pegagan memiliki buah yang kecil bergantung, berbentuk lonjong dengan panjang 2-3 mm. Biji buahnya berwarna coklat dan berbuah tidak mengenal musim. Buah pegagan beraroma wangi, bila dimakan rasanya sangat pahit.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, mas, pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah mbak, orang juga nggak ada yang larang kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang, tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya, rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

sahabat budaya, pegagan dikenal sebagai ramuan panjang umur. Daun pegagan menjadi salah satu obat herbal pokok dan populer di Asia karena sejarahnya yang sangat panjang sebagai obat tradisional. Dalam sejarahnya, daun pegagan digunakan dalam pengobatan sifilis, hepatitis, mah, kelelahan mental, epilepsi, diare, demam, dan asma. Saat ini banyak juga digunakan dalam pengobatan varises dan bahan skincare. Para ahli mengklaim bahwa tanaman pegagan bisa meningkatkan kekuatan otak, menyembuhkan masalah kulit, masalah ginjal, dan hati. Para praktisi pengobatan alternatif juga menggunakan pegagan sebagai antiinflamasi. Pegagan disebut-sebut dapat meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Daun pegagan telah digunakan untuk mengobati banyak kondisi selama ribuan tahun lalu. Pegagan memiliki banyak kandungan senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, steroid, dan triterpenoid. Tiga gilingan bioaktif, triterpenoid, steroid, dan saponin termasuk antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Beragam manfaat baik pegagan bagi kesehatan diantaranya yaitu 1. Mengurangi kecemasan, stres, dan depresi. Daun pegagan dapat membantu mengatasi gangguan kejiwaan dengan mengontrol aktivitas neurotransmitter. 2. Meringankan insomnia. Zat yang terkandung dalam pegagan juga memiliki manfaat yang dapat mengatasi masalah insomnia. Bagi penderita insomnia yang tidak ingin minum obat-obatan kimia, maka pegagan dapat menjadi alternatif. 3. Mengurangi stretch mark. Terpenoid dalam daun pegagan dapat meningkatkan produksi kolagen yang membantu mencegah dan menyembuhkan stretch mark. 4. Mempercepat penyembuhan luka. Ekstrak daun pegagan memiliki efek penyembuhan pada berbagai jenis luka, membantu mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi bekas luka. 5. Meredakan nyeri sendi. Sifat inflamasi dari daun pegagan membantu mengurangi peredangan pada sendi, membantu mengatasi masalah radang sendi dan erosi tulang rawan. 6. Mengobati dan mencegah jerawat. Kandungan dalam pegagan juga membantu mempercepat proses penyembuhan jerawat dan mencegah bekas jerawat. 7. Meningkatkan fungsi kognitif. Studi menunjukkan bahwa ekstrak daun pegagan dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif, terutama dalam domain memori. 8. Mengobati penyakit Alzheimer. Pegagan memiliki manfaat meningkatkan fungsi saraf dan melindungi sel-sel otak. Dengan demikian, pegagan memiliki potensi dalam mengobati penyakit Alzheimer. 9. Mencegah penuaan dini. Pegagan dapat mengurangi tanda penuaan dini seperti keriput dan garis halus karena konsumsi pegagan membantu dalam produksi kolagen. 10. Memperlancar sirkulasi darah. Pegagan memiliki efek positif pada sirkulasi darah dan dapat mengurangi pembekakan pada tubuh, seperti pada masalah retensi cairan dan varises. 11. Mengatasi masalah pencernaan. Sifat antibakteri dari daun pegagan membantu mengatasi masalah pencernaan seperti diare dan perut kembung. 12. Mengobati dan mencegah jerawat. Kandungan centella asiatica membantu mempercepat pemulihan dan membersihkan jerawat tanpa meninggalkan bekas karena kemampuannya dalam meningkatkan produksi kolagen. 13. Antioksidan yang kuat. Senyawa antioksidan dalam pegagan membantu melawan radikal bebas dan peradangan, menjaga tubuh dari penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kanker. 14. Menjaga kesehatan mata. Senyawa beta-karoten dan vitamin C dalam daun pegagan membantu melindungi mata dari kerusakan oksidatif dan menjaga kesehatan mata secara keseluruhan. 15. Mengatasi masalah pernafasan. Sifat antiinflamasi dan antioksidannya membantu mengurangi peradangan pada saluran udara, membuat pernafasan menjadi lebih lancar dan nyaman. 16. Menjaga kesehatan hati. Senyawa-senyawa aktif dalam tanaman ini membantu melindungi hati dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan fungsi hati secara keseluruhan. Dengan membantu membuang racun dari tubuh, daun pegagan membantu menjaga kesehatan hati dan mendukung sistem detoksifikasi alami tubuh. 17. Penambah energi alami. Sama seperti kopi, daun pegagan dapat memberikan dorongan segar yang diperlukan untuk mengatasi kelelahan dan kelesuan.

0: Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

sahabat budaya. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, daun pegagan dapat dimakan secara langsung sebagai lalapan, dibuat sayur atau ditumis. Selain itu, pegagan dapat dibuat menjadi beragam kreasi olahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa resep olahan daun pegagan yang bisa Anda coba. 1. Teh daun pegagan. Teh daun pegagan dapat dibuat langsung dengan bahan 10 hingga 20 buah daun pegagan, 200 ml air, dan 1 sendok madu. Setelah pegagan dicuci bersih, rebus daun dengan 200 ml air selama 5-10 menit, kemudian saring dan tambahkan madu. Untuk membuat stok teh daun pegagan, Anda dapat mengeringkan daun pegagan dengan dijemur maupun di oven. Setelah kering, dapat disimpan dalam toples kedap udara dan tinggal menyeduhnya dengan air panas jika ingin mengonsumsinya. 2. Keripik daun pegagan. Mengolah pegagan menjadi keripik merupakan salah satu cara yang menarik untuk mengonsumsi daun pegagan. Selain mendapat manfaatnya, olahan keripik pegagan merupakan camilan yang enak. Cara membuatnya juga mudah, yaitu dengan cukup mencuci bersih daun pegagan, membalurinya dengan tepung bumbu, lalu digoreng hingga crispy. 3. Telur dadar pegagan. Anda bisa mencampurkan daun pegagan dengan telur, bawang merah, dan daun bawang untuk membuat telur dadar sekaligus mendapat manfaat daun pegagan. Caranya sama seperti membuat telur dadar seperti biasanya. Campurkan telur dan daun pegagan serta bumbu lainnya, dikocok, dan digoreng hingga matang. 4. Jus pegagan. Kandungan zat bioaktif yang bersifat sebagai antioksidan dan antivirus, antibakteri, dan antiulcer pada daun pegagan banyak dimanfaatkan dalam pencantikan. Salah satu tips mudahnya yaitu dengan dibuat jus dengan memblender daun pegagan dan saring ampasnya. Akan lebih enak jika ditambah perasan jeruk lemon dan es batu.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Nujukan telu pamiyarso sutarsno Radio Republik Indonesia Semarang aturakan pawartos aposo Jawi. Sarining pawartos pemerintah Provinsi Jawa Tengah mbikak pendaftaran calon anggota Komisi Informasi mongso jabatan kalih putulikur kalih putigang doso setunggal. Salabetipun rarangken nyambut hari ulang tahun kaping wolung doso setunggal kamardikan Republik Indonesia lan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Jawa Tengah ngawontenaken promo tarif naik trans Jateng kanthi regi Rp8.01. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titis Sambodo. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mbikak pendaftaran calon anggota Komisi Informasi mongso jabatan kalih pitu likur kalih wu tigang doso setunggal wita tanggal 13 ngantos 18 Agustus kalih 16. Ketua Tim Seleksi Doni Widianto meratelaken bilih seleksi mboten dipun pungut probeyo menika tinarbuka tumrap WNI kanthi umur paling mboten 300 setunggal kembali paling mboten 300 gangsal tahun kanthi pendidikan S tunggal domisili wonten ing Jawa Tengah sarta mangertosi keterbukaan informasi publik. Calon peserta dipunwajibaken nglampiraken berkas kados to SKCK, surat bebas narkoba lan samapta nyambut damel penuh waktu lan berkas fisik saged dipun kintun langsung utawi saged lumantar jasa pengiriman datang sekretariat tim seleksi ing kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Digital utawi Diskom Digi Jawa Tengah ing Kota Semarang saderengipun tahap seleksi administrasi kawiwiti tanggal 9 ngantos 12 September 2016 mengajeng. Salebetipun rerangken nyambut ambal warso kaping 8 setunggal kemerdekaan Republik Indonesia lan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Jawa Tengah ngawontenaken promo tarif naik trans Jateng kanthi regi Rp8.01 wiwit tanggal 12 Agustus ngantos 13 September 2016. Kepala Dishub Jawa Tengah Arif Jatmiko pratelaken bila program menika kelampahan meligi kangge transaksi non tunai atau cashless kanthi kuota winates kathahipun 200 penumpang saben dintenipun ing saben koridor. Kajawi promo kasebat wonten ugi diskon 8.1% hasil sayuk karyo kalian Bank Indonesia wonten ing periode 11-17 Agustus. Lumantar penawaran tarif ekonomis menika, pemerintah ngajab saged ngindakaken minat masyarakat salebetipun ngginakaken transportasi umum kangge ngirangi kemacetan sarta menghemat biaya perjalanan. Jepara Art Carnival 2016 dipun gelar dinten Sabtu, 11 Agustus 2016 wiwit tabuh 6 sonten ngantos paripurno. Kanthi rute sapanjang kirang langkung 1,5 km dateng sisih wetan ing Jalan Pemuda. Festival tahunan menika ngawontenaken parade seni spektakuler kados to lomba fashion show, kostum karnaval ingkang kadherei dening para panyarta berbakat saking maneka laladan. Wontene acara menika kawontenaken kangge nyawisaken keindahan kreativitas lan ugi minangka sarana promosi pesona budaya lokal Jepara dateng masyarakat luas lan ugi wisatawan. Kajab acara ingkang tinarbuka gratis kangge masyarakat umum menika saged dados sarana meregangaken hari ulang tahun kaping 8.1 kemerdekaan Republik Indonesia sarta hiburan tumrap masyarakat Kabupaten Jepara. Pawartos aboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang paring imbuhan masyarakat Jawa Tengah kangge waspadani puncak resiko kebakaran hutan dan lahan kairing mindhaipun suhu udara ingkang dipun prediksi saged ngantos 300 derajat Celcius wonten ing pertengahan Agustus 2016. Prakirawan cuaca Ferry Oktarisa meratelaken kombinasi suhu ingkang inggil, kelembapan udara ingkang andhap lan wontenipun angin ingkang banter ngantos 300 km/jam gadhah potensi mempercepat utawi saged ngindakaken penyebaran titik api. Mliginipun wonten ing wewengkon Solo Raya lan laladan kanthi suhu ekstrim kados to Sragenan Semarang kangge ngawekani musibah kebakaran lan ugi njagi kesehatan sadangunipun mangsa ketiga masyarakat kasuwun
kangge ngawisi pembakaran sampah terbuka, boten mucal puntung rokok sembarangan sarto njagi hidrasi tubuh. Peringatan Hari Pramuka Kaping sudah gangsal kawontenaken dening Gerakan Pramuka Kabupaten Jepara ing halaman kantor Bupati Jepara dinten Jumat kolowingi kanthi tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Perayaan menika antasipun kangge tansaya mantepaken karakter generasi muda, nanemaken jiwa kepemimpinan berintegritas sarta jurung kontribusi nyata pramuka salebetipun jagi ketahanan pangan daerah. Wontene rerangkaian kegiatan menika dipun isi kanthi amanat penguatan kemandirian pertanian, aksi sosial kadosta santunan anak yatim lan donor darah sarta persiapan agenda estafet tunas kelapa ingkang dipuratamaken badhe kelampahan wonten ing akhir Agustus mangke. Ingkang pungkasan, warga Dusun Larangan Desa Sendang Sikujeng Kecamatan Rawosari Kabupaten Kendal gelar tradisi sedekah laut lan ugi ngresmekaken destinasi wisata Pantai Laris Manis wonten ing dinten Jumat kelawingi. Rerangkan acara dipun wiwiti kanthi kirab sesaji arupi larungan kepala kambing dateng tengah seganten sarta krebatakan gunungan hasil bumi dening warga minangka simbol rasa syukur awet keselamatan lan ugi kathahipun rezeki. Kajawi ritual adat salebetipun kegiatan kasbat ugi kawontenaken ugi pelepas liaran peksi kangge aksi pembersihan sampah ing area pantai. Tradisi tahunan menika kalaksanakan kanthi pangajap saged sarana nglestantunaken kebudayaan lokal lan ugi minangka sarana promosi objek wisata enggal Pantai Laris Manis supados saged dados penggerak roda perekonomian warga setempat. Pekatan pawartos aboso Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang Sukendalu nuwun.

Sing nyuwun sesembahan kula. Sampun sarta wis dangu paduka kali puting pedhut. Satemah amar sudi ing sepi anggen tur tetek amesu budi amati roko amangun yoga broto. Semanten ngageng tekad temah rinumpaka puja uji. Duh sinuwun. Kepareng paring dawuh menggah menapa ingkang dados urutaning kasungkawaning kalbu. Kakang Pati. Tan luput apa kang dadi ature Roger iki kaungguhan. Jeneng ing sulajo kataman dahur ning raga kang asipat wanita. Maneka cara jeneng sunedya nyernakake wewayangane parandene. Tan bangkit sirna malah saya ndodro. Linali lali saya ngale. Saya kadriya saru dinule dene jeneng sun pengawak ratu kasempyo ing dahana asmara yekti tan bangkit pinambeng. Duh sinuwun. Katresnan menika kaiping kang kawasa. Titah tan bangkit handha dhateng lekaraning kudrat. Katresnan boten mawas dhateng derajat kelawan pangkat menawi pinesti judhe wonten pundi margining katresnan kula wau. Rara sing rah

deni rangayai wajib netepi sayembara negara Magadha. Kalamun temkeng lino enggal karukti satoto tataning tamtamaning negara. Kalamun unggul jurite siaga nopo coro pakurmatan pametuking duto agung kakang. Duh sinyuwun pepunden mewah sesembahan kulo talik sandi juru pangisepan sampun kasebar pawarto kang binangging karno meratelaken bilih Bambang Sumantri rikalenggan mangke sampun ungguling yudo Bambang Sumantri Sembodo Mubusan Boro Tregari Magadha pangrit kreto kencana ingkang pintan Dewi Citrawati kinusiran piyambak dening Bambang Sumantri meracih nani pilih Bambang Sumantri menika jayaning perang gendera rontek umbul-umbul negari Maespati kumalebet temah damel bombong memang mongko ing manah samangke Bambang Sumantri sampun cemondhok wonten alun-alun negara Magadha. Angin Purwadya Bala Sewu Negara Katulukan Sinubalata. Syukur mangayu pagyu jengurung kalon mangkono meracih nane kalon Bambang Sumantri bangkit gawe kuncara praja Maespati mula kakang pati rikalungguhan dina iku go pasangan taruk maka jangan kinar mahargya praptanya Bambang Sumantri kang Sembodo mupu sayembara. Aduh sinuwun sinuwun nalika kula pinanggih Bambang Sumantri ing sedya kula suwun marak sowan Bambang Sumantri tan kasduha nglampahi patembayanipun kekarepane Bambang Sumantri opo kakang patih sedyanipun. Aduh dadung duka sinuwun sewu kelepatan diagung pangaksami keparingipun Bambang Sumantri paduka piyambak ingkang amak pak pratanipun Bambang Sumantri kanthi atosing balung mileting kulit. Duh sinuwun kula suwun paduka lenggah kula piyambak ingkang badhe nranggulinge pamrih Bambang Sumantri. Eh,

Kakang Patih Suroto ora luput panyune Bambang Sumantri. Awet Narendra kang pengin duwe garwa kudu wani bedah praja mboyong putri bebasane sedumuk patok Sengari Bumi kudu linabuhane pakarti. Ingsun bisa maca dirawat maca apa kang dadi sandyaning Bambang Sumantri. Mula Kakang Patih Suroto

0: Iki dinono pakaran utdene kabeh para kadang Narendra dikumpulake ora negara Maespati.
1: Ya. Sumurupa kalam menri kalungan dene samengko. Sang Prabu Maespati Prabu Arjuna Sasa Prabu Medhara negara Maekada. Ola, ayo bareng kret lampit brungkat kipul tumuju negara Maekada.
0: Ayo, Kakang.

dino bener campur utori sang prabar jero kalah tambang suanti tatanono kang kende soryo kembar pindali kang lagyo campur yudho tanono kang miwah sanat yanamung syarikmu tetep pasuran tatan prabedo silengke ganti kali deh kono pampang semantri kadya warung tentang tangil Cokro Baskoro Cokro Baskoro medal daun gengsal bung Bandung kali mirisi keng samyamunat mubal daun geng rajroi pucuk ikanang

jroning margaya saksana kyo anenggal bedare kek.

Gesang Pinagus Bambang Sumantri. Angles pepes pepuntul ning tekenet ya lampus diri kalamenten bangkit anglampai dawing ratu. Tan karo 10 tumetes saking selo selaning netro. Angraus kalamun gagar pikar kang sinedya.

denero milang milingan jejangkung aku babdi pindrane kang rama dupi mulat ing ngandhap katingal

0: Jack the Daddy. Oh, y'a beaucoup et pour nous,
1: il y a pas mal, ce qu'on se rend à y.
0: Ah, tu l'as dit, on va y aller.
1: Ora ya yora.
0: Nyatanya aku ditinggal Yosno.
1: Duh, yai katanya pun kakang mong bagus. Yo gini siap dinututi angpati marang pun kakang yai.
0: Kakang, aku sama tolong dinorak ketemu kakang hati. Hati kuala kakang. Orang. Enggak, iki kakang itu kak kantor sungkawa nopo takan, bau wes kasah wowo.
1: Sungkawa.
0: Ayo.
1: Orang pun kakang ora sungkawa yang mengkangen karawan siadi.
0: Elah aputi. Akan nanti kita neng aputi yo. Cari lagi nganyatan meninggal. Ano pakai mau gaji? Bagi omong akan, aku bakal bantu akan.

Paswitanku bisa katampa kalamun Prabu Arjuna Sasrabahu. Kalamun pun Kakang Sembada muter Taman Sewitari. Kang sakine mapan ana Untara Segara. Sukasrana kalamun gagar wigar anggonku muter Taman Sewitari ing kono pirang kaya kok kang bakal tak sanggoleh becik aku tumekeng

0: songo loro kang sinidik koran kaling wabono katon master tejo ngelukyo mesating gono katrimo panetane suara cuma glur tondo kalamo taman sribari rungkat saking papan kumalayang tumujaling negoro mespati kapel song surak kemuruh
1: weh weh weh weh kemuruh.

0: mantri yo kakang.
1: Aku lali yo kakang. Ya wis. Aku umpet ya kakang. Aku pernah
0: ora pelendat kakang kowe.
1: Kakang ketakang.
0: Yo iki jaluk aku bapak sumpah.
1: Aduh yo kakang.
0: Iki sing mbok jaluk. Kowe nyok di kepalane koyo ngene iki sing mbok karepake.
1: Aku

kue gelem bali opo ora? Kue gelem bali opo ora?

0: kakak coba ingatlah kakak
1: aku coba ingat
0: berkali opora
1: kumius
0: amoro wayang nggih bang.

Bambang Sumantri watak sinatrio kudweling orang yang timarang keluarga Bambang Sumantri eling-eling Sukosrono kowe gelem bali apa ora.

prosonohun bagus apuranan aku yudu sukosrono yayin

besok kalamun si kakang tanding dosa kalawan ratu ning eksa aku bakal manjing jroning siun pangapit ya ing kono kakang mesti timangsane kalamun si kakang kudu bali marang adimu Sukasrana. Wis kakang, aku amun ngenteni ning bokor pangarep-arep kakang ku adi. Yai Sukasrana.

0: Sat satolumayo mangungsi kangya kagoto santoko toko bumi togok lan kowe melu. Wah, kula rada.
1: Ora, Gus.
0: Aku mau stik ngadep Bapak Prabu Rawana. Pepuntone ngrembug amung ngegege karepe priyangga tanpa mulat ora saing negara medune kasangsaraning para kawula. Oh, Togok lan kowe milu. Kaya dijejuhe ngrasaku kok. Ngeling iki negara ngalengka sawijing negara kang gedhe. Jembar tebane uga kuncara jaeng bawono. Nanging wiwit Kakang Prabu Dasamuka seneng kake ngaluhur. Ngasto dampar payasan praja ngalengka mula bukane undraning perkara wengis sing ora ana karampungane. Yen kagambarake ora beda grenge singa barong ambadhok mangsa. Talewaraning loh lan muncating getih kaya dene pangewan-ewan ubalake uruping pamales. Mula urung tan urung krenge singa bareng mau bakal kasir marang hambek utama kok. Aku kados lurus pangandika paduka Raden. Pramila pancen mekaten garis sing lampahan ingkang kedah lan sampun kedadosan sinandangan kula wangsa ngalengka nagri. Paduka Raden atur pinuwun dhateng ingkang ngraka menika sampun sapecak anebi grenging singa bareng ingkang badhe ngisas anggarmuka. Lajeng kepanipun Raden Kumbakarna kados pundi? Latalah. Durung rampung, Gok. Durung rampung. Durung rampung perkarane. Sumendaling atiku jebul anak waswani kumbo lan kumbo kinumbo tinaruku. Ono pakunjaran. Aku ora bisa selak marang kenyataan iki, Gok. Togok. Aku ora susah amarga anak bojo. Nanging rungokno tangising bocah lolo lan warondo kang tininggal garwane mati sono ra nang kono. Perwira tamto mumudune manggalaning prajurit akeh sing padha gugur mung belane angkara murka. Dewa, dewa. Lupute apa para kawula negara ngalengka teko kasempiwe kang sangsaran kok togok kula ati kunjul jerit nanging tan kawetu aku ora kuat nyawang kahanan iki kok.

Koho ngalengko, opo yo bakal negoro ngalengko, urusak morgo pakar ini Kakang Prabu Rawono. Oh Kakang Prabu, Kakang Prabu, wengismu mahanane cintrakaning para kawula ing Ngalengka Diraja Kakang. Pedhot ireng sing ana cakrawa sakluhuring negara Ngalengka kuwi minangka tandha yen to kowe iki menungsa kang kebak ing kanistan. Oh Ngalengka, Ngalengka, oh lah dalah. Wah

putih lumayang aneh ngegono lumimba anut ilining marutomode kasatrian panglebur kong semenongko tatio rakitan ning kidung lenggih sang diayu dewi kiswane katengal pasukeng guoyo lepet dinuranan ruteng kalirin tentalutan saat tawang-tawang tangis menggalak keningkang garwo mewengkang putro dini sampun tangu dereng kundur mereng kasatrian

0: pun kakang yayi pagene siadi banjur tawang-tawang tangis elingo yayi pun kakang pilarono ngalengko opo kleru aku maju ning payudan bebel marang negoro awet opo pate urip iku sandangane menungso yayi duh wong ayu siap diojo nangis yudi aku njaluk dongamu supaya unggul juritku
1: pangeran
0: piye
1: kula muwun amargi kula sanget bombong ing kraos pilih kuru lagi kula majeng ranang kono karena bebelo negari tangis kula tangis kabagian seratian awat raos sing manah tuh pangeran
0: piye yai piye
1: sabto hari kalenggan mangke kula supena kasadran panglebur kungso kasaputing daya beno menika pralampita menapa pangeran menapa kula menah kula wasku atos duh pangeran pangeran
0: yai impen kuwi kembange wong turu yen siadi ngimpi panglebur kongso kabanjiran kuwi impen sing becik
1: becik
0: becik tegese kasatran panglebur kongso bakal duwe pahagian gedhe yo yayi wis wong ayu pun kakang bakal majono pabaratan pun kakang bakal jamas disik ya wong ayu
1: jamas ya jamas ning boyo kose
0: lho piye
1: mulah wong dikangeni barang ya ora mudeng gondho aku alah
0: piye
1: iki lho gemes aku wong kok wong nek dikangeni pirang-pirang dina ora kepethuk kaya lho Rene
0: piye
1: bareng
0: oh iya ayo andane wong wadon ya anggere mesti ya sedilo nur masaku nesu dhisik-dhisik nangis rako
1: apa
0: ora
1: wingi latihane ra ngene
0: men
1: kok tadi ngene
0: ya ben
1: wong ketoke wingi ana kemudo
0: bosik kemudo ya kemudo bawa wong kok nonton wayang kok serius ngora sirahe meletak wis ya di emoh lho piye to karepmu ki piye
1: wong jenenge bojo ki mbok ya dipijeti diuran-urani apa di elus apa yo masa aku ditinggal prung ki ora ditinggali
0: tinggali apa
1: ayo apa ngono yes.
0: Apa caleg wong wedok dikei caleg ora ketoto wis yayi wektune ndak selak kesuwen
1: ora popo wong jare teko jam 5 entu
0: elah yo pakku terus wae kita ngetuk lali
1: haur
0: kose lho alah apa tau wih ono pamungkas barang diudep ke geswani
1: kulo
0: iki dinola kok kwe tansah sajak kemayu tansah ngelindut marang pun kakang ono po
1: paduka menika elek ning ngangeni.
0: Oh, la wong sing elek ngene iki sing marai ngangeni kok. Ayo le, halo. Wah, piye to?
1: Ngono kok bangga. Monggo kula dhekaken pangeran.
0: Wah, pancen kowe wong ayu teman wong utama.
1: Kemodo.

0: Aku jamasonoyo yai inggih pangeran. Monggo-monggo kula jamasi pangeran. Karo aku wong ayu, karo aku wong ayu. Sesuci diri. Nenggih sadha panglebur bangsa Raden Kumbakarna. Dene rasa suci kanthi meminta maring Gusti mrih padhanging swasana negara Ngalengka. Pus katoning pandulung Ngalengka kobar kasaputing hak nimang halat-halat. Angles pepestan darbe kreket ya. Angrasuk busana saroseta. Minangka tandha pasraing diri. Mula Dewi Kiswani dateng slagan ingkang garut tan kawuhang ampas sebiting mampah. Monggo pangeran.
1: Iya. Wis kono yayi, kowe mlebu dhisik

Sekawit aku rasa guh awit sing bibit anane perang kuwi Kakang Rahwana. Jebul tinemune anak-anak uti kunjoro rinajek wesi. Yen pun Kakang ora gelem maju ana palekan as wani kumbolan kumbuk kinubo supaya maju ana palekan. Boko bocah durung ilang pupuk lempuyang. Pulau dino ikai kulilak no matik sinopati bibis ono.

Aku wis ora duwe krekat Wibisana. Prabu Rama, Prabu Rama, iki Kumbakarna ae, Kumbakarna ayana. Prabu Rama, iki Kumbakarna ayana, Prabu Rama.

Prabu Rama, aja guyu, Man. Raden Kumbakarna, pagini jengandiko madek suraning driyopo jengandiko nedya miyak wiwaraning ngawrip kang sinandang Prabu Rawana kang sak temene demen gawe rusak tuhu Narendra pengawak dur angkara murka kang kebak mewala Sukerta.

0: purnaning trio ora nedya bebek lo marang pakar pikang luput nanging Kumbakarna maju ning paparatan amarga ngreksa kawibawane negara awit aku welas marang para kawula ngalengkung kang samengko uripe nandang kasangsaran.
1: Kula sinuwun.
0: Aja salah ing panarko sarta panyendhu kalamun aku maju ana ing rananggono. Raden, sediamu becik nanging datan kapetung kanthi jangkep. Kurang jangkepe mapan ana ngendi? Mapan ana rasa lan tekadmu. Rasaku wis lelo nadyan ajur mumur dadi cagaking perang. Tekadku wis nyawiji bareng karo sediaku bebelo marang negara. Raden, idepmu warsuh petungmu luput. Sawangen kanthi permono jati jati ning permono. Pirang haksoni perwadya bolo ngalengko kang bakal gugur. Pirang haksoni perwadya bolo swilo giri kang bakal tumekeng ngelalis. Yowit soko kurudamu Kumbakarna, kalamun unggul juritmu bisa ngasorake perwadya bolo swilo giri, kapri badenmu bakal sinurak poro kawulam. Nanging nanging Kumbakarna, jejering atimu sak temene Kumbakarna bebelo marang Durangkara murka dadi pengawa aning Prabu Rahwana Jawa. Lah

0: Tang kasunyatan kang ora bisa tak gagapi. Latala. Kumbakarna. Sira kuwi satriya tama wis wani jemeneng senopati pagini nglukur tanpa duwe krekat. Sira kuwi satriya getih putih kang mapane ana papan kang ora bener. Nang kabeh mau wis dadi jangka kang tegese jangka kuwi lakune kalamun jinangkah kodrat bisa lumaku kalemtan bisa diwiradati Raden Kumbakarna. Iku mau kang kaaranan dene jeneng Sira Kumbakarna. Kumbakarna wani kumewat sumedya dadi senopati tanpa petung lan tanpa warsa idheping paningalmu.
1: Buta pandra tata kati saya Indriyaksa asara maruta Bawala bala margana
0: bola tawa.

Rama pagene mung tanganku kiwa kalawan tengen sing mbok gawe tatas iki dodo iki jonggo isih utuh aku jombok siksa Prabu Rama.

0: Prabu Sampurna Nom, Prabu Romo, Prabu Romo. Ya gini kue mau natas barang tanganku piwolan temen. Gini gini Prabu Romo, Prabu Romo.
1: Mesem jroning wardaya nenggih Prabu Romo. Candra Sekti ya cinantak wani. Beda ring warastra murmang halat-halat. Geni salumbung Bandung gedene. Minangka dadya paraning marga Risang Kumbakarna. Jangkaning dewa kodrating ngaurek tatasing kamanten sang Hyang Arga. Kalamun Candra Sekti ora tumama jroning jonggol nap apa dene jaja. Nanging Candra Sekti tumama aling sukunira ingkang kekalih natres grebog kadya gunung jugruk.

Ustan Tumomo. Kalau dangane iki pun kakang bisa sapat jagong kelawan Siadi. Boyo poto sejatine Yayi Karno dene milar saka pasamuan kamangka cetha. Kamangka cetha kalamun Yayi Duryodana iku tetep ngukui praja Ngastina sak

fuera. Es un batazo de aco. Carpe se atipi. Bratayuda kuwi perang wengis sing ora duwe rasa lan pangrasa. Sanadyan perang mawa tatanan nanging Bratayuda iki perang sedulur tunggal getih amarga rebut negara kanthi kawicaksaning bener Yayi. Yayi. Apa si Adi teko

Suwono ingkang dipun andelaken niku namung kula. Resi Bisma, Resi Durna dalah Rama saya menika awer dateng para Pandhawa. Pramila. Pramila kula tansah damel rika daya murih dumados sing perang Bratayuda. Inggawe tresna kula dateng para Pandhawa ingkang tansah dipun damel sangsara malah kula sakit kok Prabu. Malah kula sakit. Malah kula sakit ningali adi-adi kula. Para Pandhawa kadidine yang sudra sampali cukil balelongan loro saudon telu saurupan. Ora beda. Ora beda wong pitak pedaraan Mulandara kaya paparipan. Duh, Bapak Prabu.

biar rahino wancine yang suruh angu-angu aneng kenditing langit katingal semunar cayane dasar mapan ono tepining bengawan kanggo pramilo sunari yang arku anerabas panging kekayon temas surm ya kasup kasaputing himando seto karno pasu seno sedakap saluku tunggal nutupi baban hawono wosi jikang sini dikoro loro kawas tanan kalinggo bono manter tejane ngewong sasat semundule ngawiat mangkon alon pangandikan loro risang gratis ya jengket boyo sapa wae kang nyuwun marang ingsun dina iki ora mawas para brahmana lan wong papariman bakal ndak turu.

0: sami karir cendrawi pun pangabek di kula kunjuk antuk pamujimu kulo laku kuniring sambi kolo pangestu neng puni putampan nono yongget
1: enggi
0: kulo tampi dadoso jimat duh Kanjeng Ratu kegununganipun para watak sadu damel kejoteng manah dupi paduka kersa rawuh wonten kadipaten ngawangga kula sewu cara ndak tempuh supaya aku bisa tumeka ana ngawangga parantene beda kelawan pangangen-angenku saka rasaku tekaku ana ngawangga sinubagyo anak lanang kanthi ngaras padha sungkem marang ibu jebul jebul kasunyatan aduh tebane nggih karno aku mau krungu ucapmu sapa wae kang nyuwun marang sliramu ora mawas

0: Sianggir bakal dimukdake marang adimu para Pandhawa kulub. Pancen ibu kang nyuwun yo nggir.
1: Bela dal. Jagat Dewa Bathara duh Kanjeng Ratu Jimat sesembahan kula. Sewu Diagung Pangeksami mboten nama kula lincat ing janji nanging panyuwun paduka kolau tebih ing nalar.
0: Karepmu piye Karno?
1: Kenging menapa paduka ngersakaken kanthi Basusena kedah nyawiji makempal kan para Pandhawa.
0: Saweg sak menika,
1: kenging menapa mboten awet rumiyin? Sarang sampun tumapa ing Bratayuda Jaya binangun paduka. Piyai sepuh kraya raya rawuh ning awangga mung bethek-betheke supaya Pandhawa tetep utuh aja nganti cicir salah sawiji. Lah kok elok temen patrape para Pandhawa wani sesinggep kudune wong tuwa supaya tetep lestari urip jayeng palugon. Kanjeng Ratu. Paduka ngendikan bilih kula menika putra paduka. Santes. Santes. Kula menika sanes putra paduka Kanjeng Ratu. Karena Basusena menika putranipun Rama Adirata kusiripun Prabu Drestarastra. Kula menika namung anak kusir sanes putra paduka Kanjeng.
0: Karno pun kula moro gage sawangen kalung kang ana gulumu kuwi kalung mutiara ceplok saloka kaukur jeneng Karno kuwi panyuwune pun ibu yo nggih nalika semana kula opo Karno isih durung percaya kula. Mula pisan iki yo nggih. Undangan aku ibu kula.
1: Nggih. Duh, Kanjeng Ibu. Duh, Kanjeng Ibu jimat pepunden kula Kanjeng Ibu.

menawi kula menika buta Kanjeng Ibu, kenging menapa? Kenging menapa karena Basusena paduka bucal wonten benawi kanggo Kanjeng Ibu? Awit alit kula dados tiyang ingkang kumbah-kumbul. Inggih awit kula menika nampun calon segara duwe wong tuwa. Kula boten gadhah wong tuwa Kanjeng Ibu. Uripe karno Basusena ora beda karo wong papat limpat. Kenging nopo Kanjeng Ibu? Teko tegel kalih kula Kanjeng Ibu.

Yas, kulo tipone lo tanging santiotik projo, tanging, tanging. Pang tukung kanjengi pembotan duene rawalas datang kulo. Tunggu kanjeng ibu mboten gadah rawelas dhumateng karno basuseno. Patuko ngaken kula menika putra patuko sanes. Patuko menika sanes ibu kula.

sino urip tanpa dongko, tanpa papan, mangane amarga saka welase wong liya ganti dipundhut rawuh ati rata. Kenging menapa paduka kendel, kenging menapa paduka mboten mik. Kula tartan paduka welas dateng putra paduka, kedahipun paduka menika welas dateng karena Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu nake paduka tekel dateng kula wonten pundi manahipun ibu dateng kang putra kasucatanipun paduka boten welas dateng karena Basusena. Paduka nang mesem droning manah kula ingkang nandhang kasangsara, kula karena dereng, kula dereng rampungaken kula matur Kanjeng Ibu. Wonten pundi dunungé ngraos katres tempat duka dhateng putra. Rinten pantaraning dalu kula namung gugup nangis. Pengen dimban dening ibu parendene. Kabeh mau tiba namung kaya wara. Karena jebur ora kanggo tumrape para Pandhawa. Ora. Oh, Karna, Karna. Wiwit bayi tumeka tuwa jebul uripku klambrangan. Uripku klambrangan tanpa antuk katresnane wong tuwa. Ora pancen kowe urip ana becik ke mati wae ka. Oh,

anakku kulup. Ya pancen ponipu sing luput yongger. Ponipu orang keku jebol tuku semene ketaten sampun. Ibu, kulung mangertos pilih paduku menukunung batik unggulakan poro Pandowo. Inge. Inge. Kulo meniko sampun boten gadah menopo kemawon Kanjeng Ibu. Kawoco ingkang dipunken para Jawata sedasa sampun kapendhet dhateng para Jawata Ibu. Kulo boten gadah menopo-nopo. Nanging karena tasih gadah kaprigelan Ibu. Kanjeng Ibu. Wonten perang Barata menit yudha menika ingkang pejah Arjuna.

0: kados sinendal mayang yatmo kula bareng ingkang majeng aning pabaratan kakang adipati ngawoko kados linolosan otot bebayane nganggo menapa Arjuna sakit angimbangi dateng kakang adipati ingkang sayektosipun putra Kinasih Rama Bhargawa. Kakang Karna menika sayektos putra pambayun Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Kados menapa susahing manah menawi wonten kadadosan ingkang kirang prayogi.
1: Yai kadangipun kakang yai. Arjuna. Jejering satra utama senopati kudu wani bebelo bebener. Ing pungkasane kanggo kamulyaning para kawula. Kamurkaning singa barong kudu den adepi nganggo karti sampai kok bisa wujud akal utawa alus. Jroning perang kuwi ora ana sedulur utawa sanak kadang. Sing ana amung mungsuh, mula perang kuwi wengis. Perang kuwi dumadi awit entek nalare buntu dalane. Anjo gamung marang ato sing balung kuwi leting kulit. Kridaning aprang kantaran bau sayekti Arjuna. Moro gage sawangen. Jagat wetan kae katon kukusku mendeng. Kae dumadine perang campuh sing dadi korban ora mung prajurit wae. Akeh para kawula padha dadi korbaning perang mung bebela marang para Pandhawa. Bratayuda jaya binangun kuwi ora mung kodrat nanging jangka lakune kudu jrangkah. Lumadine kudu dilakoni anut kodrate ngurip. Kalamun siap didorong. Nedya mrung nilar palagan karana mirang marang sedulur tegese. Tegese Arjuna ngumbarang karo murka dumadi kang ana donya. Arjuna minangka pangipuk-ipuk dur angkaraning jagat dadi ngrembaga. Jebul trah pitu radio atine mung semenir ora beda karo wadon pepinjungan kumpul lan

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah selamat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14416 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita bersua pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang, dan senang sekali saya Titi Sambodo yang menyapa panjenengan semuanya di kesempatan hari ini, hari Minggu, hari yang ke-16 di bulan Agustus tahun 2026. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk menemani dan untuk membersamai Kang Mas Bayu semuanya di kesempatan hari ini, dan teriring harapan juga semoga Kang Mas Bayu semuanya selalu dalam keadaan terbaik, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan tentunya apapun yang menjadi kegiatan dan menjadi rencana kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken

Mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang sing adoh dadi caket sing caket samsaya rumaket.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak?
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Udayana, sebanyak 10 mahasiswa peserta program belajar bersama Maestro 2026 menggelar pameran bertajuk Alam dan Lingkungan di Galeri Seruni Institut Seni Indonesia, Surakarta pada 11 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan ini menampilkan 20 lukisan realis dan satu karya kolaboratif hasil dari proses nyantrik selama 3 minggu bersama Maestro, seni lukis I. Gusti Nengah Nurate, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13 Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Riris Purbasari mengapresiasi pesatnya perkembangan bakat serta kedalaman pesan moral para mahasiswa. Program Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini terbukti sukses mengasah kemampuan teknis, penyampaian gagasan kepedulian ekologi sekaligus mencetak generasi penerus seni rupa Indonesia yang potensial di masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Budaya Desa Kemiri 2026 diselenggarakan pada Senin hingga Sabtu 10 hingga 15 Agustus 2026 di lapangan wisata alam Gongsi Legi, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Rangkaian perayaan ini menghadirkan beragam agenda tradisi dan hiburan rakyat mulai dari karnaval dan kirab budaya, pentas toyak cipto budoyo, seni topeng inang, dolala ringkes dewangga hingga perlombaan masyarakat. Selain itu, digelar pula kegiatan keagamaan dan puncaknya diisi dengan pengajian akbar Kiai Haji Rosyid Anwar, kemiri bersolat, ritual merti desa, serta pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Diharapkan, selain melestarikan seni budaya lokal, festival ini dapat menjadi sarana erat silaturahmi warga sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Desa Kemiri. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora, ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Sahabat budaya masih bersama kami di Perompat RRI Semarang. Selamat pagi kami ucapkan untuk panjenengan yang sudah bergabung, sudah mendengarkan Perompat RRI Semarang sepagi ini ya. Sembari melakukan aktivitas di minggu pagi hari ini, satu hari menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sudah ada kegiatan apa saja di tempat panjenengan, Kang Mas Bayu? Tentu saja sudah banyak kegiatan-kegiatan yang membuat semarak suasana 17-an, ada lomba, ada kerja bakti mungkin begitu ya, mempercantik lingkungan. Dan malam hari nanti ini biasanya kalau warga kota Semarang itu akan menggelar tirakatan begitu, Mas Bayu ya. Dan tirakatan ini memang menjadi satu tradisi yang banyak dilakukan masyarakat dan selalu dilakukan masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Dan apakah tirakatan ini hanya seremonial belaka, dan sebetulnya apa sih yang harus kita refleksikan, harus kita tanamkan kembali ke dalam jiwa kita ketika kita mendengar kata kemerdekaan, mendengar kata proklamasi, apa yang harus berjalannya semantel di pikiran kita begitu ya. Tentu saja adalah bagaimana kemudian kita memaknai dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak sekali, Kak Mas Bayu, akan hal-hal yang positif untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, ataupun untuk lingkungan kerja kita, untuk masyarakat di sekitar kita. Dengan memberikan kontribusi positif, setidaknya kita juga memberikan kontribusi nyata untuk bangsa dan negara ini. Terlebih kita mulai dari keluarga kita sendiri, dengan mendidik anak dengan baik, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menanamkan nilai-nilai yang positif dengan karakter yang baik, ini akan membantu untuk kemudian bagaimana kita menciptakan generasi yang baik di masa depan. Nah, kalau panjenengan bagaimana kemudian memaknai proklamasi kemerdekaan ini? Nanti kita obrolkan lebih lanjut, kita kupas lebih lanjut ke Mas Bayu. Dan mari kita nikmati terlebih dahulu sajian tembang-tembang yang membakar semangat kita di pagi hari ini di acara Geliat Pagi.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Buat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Ya, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

Sahabat Budaya masih mendengarkan Geliat Pagi di kesempatan pagi hari ini ya. Dan seperti kita ulas tadi bahwa memaknai kemerdekaan itu kita diajarkan untuk menjadi manusia yang memang bebas, manusia yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apapun. Dan tentunya ketika kita diberi kesempatan untuk seperti itu, kita berikan kontribusi yang nyata, kontribusi yang positif untuk lingkungan sekitar kita yang mungkin saat-saat ini sangat dibutuhkan masyarakat adalah kontribusi kita untuk pendidikan, kontribusi kita untuk lingkungan sosial masyarakat, begitu ya. Di tengah-tengah masyarakat, bagi kita mungkin yang menjadi seorang pendidik seperti itu, bisa kemudian memberikan pendidikan kepada orang-orang di sekitar kita dengan memberikan pengetahuan yang baik, memberikan sumbangan karakter yang baik, seperti melatih anak-anak untuk kemudian bertutur kata yang baik, melatih anak-anak untuk kemudian bisa bersikap yang baik.

kemudian kita contohkan kepada masyarakat. Walaupun terlihat sederhana, terdengar sederhana Kang Mas Bayu, tapi langkah-langkah sederhana ini jika kemudian diikuti oleh 1, 2, 3, 10 hingga ratusan orang, ini akan menjadi satu gerakan bersama yang bisa merubah mentalitas masyarakat, yang bisa kemudian merubah cara pandang masyarakat, dan yang akan membanggakan lagi adalah dapat merubah kemudian lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik lagi. Baik, masih kami bersama panjenengan semuanya pagi hari ini, Kang Mas Bayu, di acara Geliat Pagi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman,
1: pagi, Pak. Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
2: Karena kamu kurang ajar, Rukmuko. Membakar, menebangi hutan.

0: Seenaknya hanya untuk membuka lahan.
1: Hutan itu bukan milikmu.
0: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
1: Itu bukan urusanmu. Minggir!
0: Hentikan merusak hutan.
1: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat aku, Bima.
0: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: Selamat datang di toko kami. Ada yang mau ditambah lagi, Bu?
1: Enggak, udah.
0: Oke, total semuanya 85.000 ya, Bu.
1: Loh, itu belanjanya masukin plastik dulu toh, Mbak?
0: Mohon maaf, Ibu. Di minimarket ini telah menerapkan aturan tidak memakai kantong plastik.
1: Lah terus ini gimana? Masa iya saya kantongin belanjaan sebanyak ini? Ya benar aja, Mbak.
2: Mohon maaf, Ibu. Pakai kantong belanja ramah lingkungan saja toh, Bu, yang bisa dipakai untuk berulang kali.
1: Loh, apa nggak mahal? Kan mending kantong plastik.
0: Maaf, Bu. Di sini kalau mau pakai kantong plastik harus nambah 10.000. Bagaimana? Atau kantong ramah lingkungan saja?
1: Ya udah, kantong ramah lingkungan saja, Mbak.
2: Kurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong ramah lingkungan yang terbuat dari bahan organik dan mudah terurai. Tidak mengandung bahan plastik, Anda juga bisa menggunakan kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali. Mengurangi sampah plastik berarti mengurangi pencemaran lingkungan.

Bubur merah putih. Makanan ini biasanya disajikan untuk penghormatan, juga harapan seorang yang memiliki hajat agar mendapat restu dan keselamatan. Bubur merah putih dibuat untuk menyambut kelahiran bayi ke dunia, agar anak mewarisi sifat setengah ibunya dan setengah bapaknya. Cara penyajiannya, ditaruh dalam mangkok atau piring, namun ada pula yang memilih daun pisang berbentuk takir. Kedua bubur ini setelah didoakan dibagikan tetangga supaya ikut merasa bahagia dan mendoakan. Bubur ini melambangkan keberanian dan kesucian. Merah, simbol keberanian, dan putih, simbol kesucian. Pada saat pemberian nama anak, bubur ini melambangkan harapan keluarga, agar anak mempunyai sifat pemberani dan selalu di jalan yang benar.

0: Rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Pernah merasa jadi sandwich di antara dua mobil karena ada pengendara yang nyaman banget, santai mengemudi di jalan, khususnya di jalur kanan saat berkendara di tol. Sedangkan kita ingin menyalip dari sisi kanan, bingung deh kita. Lane hogger adalah pelanggaran mengemudi di jalan tol yang memacu kendaraan dalam kecepatan statis di jalur paling kanan, padahal lajur itu untuk mendahului. Pengendara tidak menambah kecepatan dan menyulitkan pengendara di belakang untuk menyalip. Lajur paling kanan dibuat untuk kendaraan yang melaju untuk menyusul kendaraan lain, sehingga pengemudi yang berada di lajur paling kanan setelah menyalip atau mendahului harus segera kembali ke lajur awal setelah mendahului kendaraan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pasal 41 Butir B menjelaskan bahwa lajur lalu lintas sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada di lajur sebelah kirinya, sesuai dengan batas-batas kecepatan yang ditetapkan. Tindakan lane hogger melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi.
1: Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Sugio Pranoto Catholic University menggelar pameran karya mahasiswa Art Vision pada 12 hingga 14 Agustus 2026 di Kampus 1 SCU Bendan, Kota Semarang, guna menampilkan rancangan arsitektur berkonsep keberlanjutan. Ketua Prodi Arsitektur SCU, Dr. Insinyur V.J. Sri Rezeki MT, menegaskan bahwa pameran ini bertujuan untuk mencetak karya mahasiswa yang estetis, tanggap ekologi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Dilengkapi diskusi bersama alumni dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Industri Arsitektur, kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen kampus dalam melahirkan desain yang solutif bagi lingkungan serta masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, Jepara Art Carnival 2026 digelar pada Sabtu 15 Agustus 2026 mulai pukul 18 hingga selesai, mengambil rute sepanjang kurang lebih 1 km ke arah timur di Jalan Pemuda. Festival tahunan ini menampilkan parade seni spektakuler serta lomba fashion show kostum karnaval yang diikuti oleh para peserta berbakat dari berbagai daerah. Adapun acara ini diselenggarakan untuk menyajikan keindahan kreativitas sekaligus mempromosikan pesona budaya lokal Jepara kepada masyarakat luas dan wisatawan. Diharapkan acara yang terbuka gratis untuk umum ini dapat menjadi sarana memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia serta hiburan bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari